0: deh.
1: Yeay. Ada dong. Oh, ada ya? Ada dong. Tadi aku sudah yeay kan teman produk. Yeay, ternyata belum nyala. Baiklah.
0: Agak delay sedikit.
1: Agak delay sedikit lah.
0: Belum pagi-pagi.
1: Aha, masih pagi nih, masih semangat teman produk. Kita
0: tapi kalau musim 8? Kemarau gini, aha, mancing bisa gak sih?
1: Gak bisa.
0: Kenapa?
1: Kasian ikannya pada udah ikannya airnya dikit tiba-tiba diambil mereka.
0: Kayaknya nggak perlu mancing, mereka pasti sudah bergerombol
1: biasanya gitu. Begitu
0: sudah kehabisan,
1: sudah keluar biasanya mereka, bahkan jadi SpongeBob live action. Iya.
0: Nah itu juga nggak sih ternyata teman perdua yang namanya mancing itu adalah satu keahlian. Iya ternyata tuh kita nggak bisa kalau kita yang awam nih ya, amatir pemancing amatir, taunya mah yaudah datang ke sana mancing misalnya ke tempat pemancingan yaudah mancing aja gitu. Tapi yang memang benar-benar pro ya teman-teman dua itu dia bahkan bisa membaca alam.
1: Asik.
0: Kayaknya lokasi yang ini tuh banyak ikannya.
1: Oh, oke, berarti mereka udah punya pengalaman.
0: Iya, kadang-kadang manusia sebenarnya punya insting dari pengalamannya gitu teman-teman dua ya. Jadi dia tahu nih tempat-tempat spot bagus buat mancing tuh di mana.
1: Tapi memang gitu sih.
0: Iya.
1: Makanya kakak bilang kan tadi dari bapaknya kakak terus sama temennya terus tiba-tiba ada juga yang beda-beda tempatnya. Nah itu salah satu yang biasanya mereka pelajari dari pengalaman masing-masing.
0: Iya.
1: Gitu. Dan gak bisa di apa ya, kita gak bisa bilang kalau diterapkan sama orang lain pasti dapat, itu ya gak juga gitu. Karena biasanya ya hoki-hokian sih.
0: Iya juga sih ya.
1: Hoki-hokian sih.
0: Mana tau kebetulan lagi ada pesta ya. Betul. Di bawah laut ya. Betul. Di bawah sungai.
1: Sebenernya mereka disitu kenyang gitu kan. Kayak kenyang ah ngapain gitu.
0: Kita coba mancing di atas ponton batu bara.
1: Jadi ya beda-beda.
0: Kayaknya enggak bakal ada sih. Soalnya kan ribut ya.
1: Panas ya.
0: Ikan sensitif sama harus sibuk.
1: Apa sih? Kali aja.
0: Ada mau ke belakang.
1: Ada aja.
0: Ya makanya gitulah teman berdua ya.
1: Aha, betul.
0: Jadi sebenarnya ini makanya pun yang namanya mancing ini tuh jadi hobi juga bi untuk berapa orang. Kebanyakan sih laki-laki yang punya betul hobi kayak gini ya. Entah kenapa ya? Kenapa? Apakah kalau kamu dari kacamata seorang
1: laki-laki?
0: Kayak kenapa banyak yang suka atau hobi mancing?
1: Karena ini sih, karena orang-orang suka ngumpulnya biasanya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi
0: gitu ya.
1: Iya, jadi mereka itu sebenarnya kalau kan kalau kita melihat dengan anu kita kan kayak ngapain sih duduk terus naro udah nungguin lama.
0: Mending gitu main game ya.
1: Nah, sedangkan mungkin bapak-bapak ya kalau kita iya, kalau kita iya jelas. Kalau bapak-bapak mungkin lebih ngerasa ini. Kan ketika mereka naro pancingnya terus mereka kan kadang ngerokok, ngopi, ngobrol. Itu sebenarnya yang dicari itu vibes itunya sih sebenarnya.
0: Nah, plus lagi mungkin karena di sebelah apa maksudnya di pinggir sungai atau di pinggir waduk atau apa kan di situ apa ya tempatnya ada kena angin sepoi-sepoi ya, mencium bau-bau air laut dan sebagai air sungai dan sebagainya kan pasti ada sensasi healing juga yang didapat gak sih ya, makanya refreshing kan,
1: jadi ada penenang hati gitu di kala lagi sibuk-sibuknya kerja.
0: Bener
1: gitu.
0: Keruwetan dunia ini kembali ke alam itu ya teman berdua ya
1: banget.
0: Ke sungai itu tadi
1: benar nggak bapak-bapak?
0: Benar nggak bapak-bapak pasti kan makanya tuh kadang kalau mungkin kita tanya sama pemancing yang hari ini mungkin dia nggak dapat ikan, besoknya dia tetap pergi mancing. Kenapa coba? Kan hari kemarin nggak dapat, tapi dia tetap pergi
1: iya
0: sih. Gitu ya teman berdua. Nah mungkin yang dicari itu atau memang itu jadi satu kesukaan ya, kesukaan buat dia ya, ada dampak yang dia dapetin ke dirinya gitu teman berdua setelah pergi mancing walaupun nggak dapat hasil. Dan sebenarnya ada juga orang-orang yang pergi mancing itu yang dicari bukan ikannya itu tadi bu ya, kalau dapat ikan ya udah itu bonus
1: betul
0: gitu.
1: Itu bonus.
0: Yang penting
1: makanya
0: aku pergi mancing aja.
1: Betul. Makanya hobi-hobi itu memang kalau kita apa ya, kalau kita melihat hobi seseorang dan kita bukan hobinya sama, pasti kita nggak akan nganggap kayak apa sih ini, apa sih itu, gitu.
0: Apa sih?
1: Nah, itu salah satu yang mungkin apa ya, orang lihat dari hobi-hobiku juga. Agak aneh ya, karena kakak juga pasti ngeliat aku hobi mancing boneka kan agak aneh ya?
0: Enggak.
1: Enggak ya?
0: Aneh sih.
1: Kan aneh kan?
0: Biasa cewek sih itu.
1: Iya, kan? Terus Terus ngapain juga aku mancing boneka terus kan ditaruh doang.
0: Iya.
1: Nah itu salah satu yang bisa kita lihat kalau sebenarnya kalau sebuah hobi itu kita gak bisa menghujat hobi orang.
0: Betul. Ya.
1: Karena semua orang punya kebahagiaannya masing-masing.
0: Benar, mungkin dapetin rasa bahagia dari dapetin apa boneka di mesin capit. Yang lain mungkin butuh berapa duit buat bisa dapet.
1: Betul. Itu. Kan skill.
0: Jadi satu kebanggaan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, itu pride.
0: Tapi aku gak nganggep aneh sih, biasa aja.
1: Soalnya ada aja beberapa orang yang kayak, ngapain sih Bi?
0: Oh.
1: Karena menurutku kayak, gak apa-apa, aku happy aja. Gitu.
0: Iya.
1: Ada vibes dimana kita kalau dapat sesuatu tuh kayak hasil anu kita sendiri gitu loh.
0: Achievement gitu, semacam achievement walaupun kecil gitu ya Bi.
1: Jadi
0: kayak,
1: wah skillku nih.
0: Jadi it's okay aja gitu teman-teman berdua. Atau perlu ditanyain deh, kok kamu suka itu kenapa gitu. Ya kan tinggal begitu aja tuh. Udah. Gitu dong.
1: Iya gitu.
0: Tadi aku sebenarnya mau ngomong apa ya, ada yang mau ku lanjutin tadi tahun baru dua.
1: Coba.
0: Tadi mungkin selain insting ngebaca lokasi, tempat,
1: iya,
0: waktu, cuaca juga tuh ternyata itu jadi satu keahlian juga tuh. Ada orang mancing pagi gak dapat, tapi mancing sore dapat Bi.
1: Hah?
0: Nah,
1: gitu?
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya itu tadi karena memang mungkin udah hafal patternnya.
1: Mm-hmm.
0: Ikan di arah hulu lebih suka lebih banyak pas sore. Nah,
1: okay.
0: Karena ikan kan bergerak juga nggak sih?
1: Iya, yes, benar. Gak ada rumah nanas sih di bawah,
0: iya,
1: jujur. Jadi mereka kayaknya sih bergerak terus gitu.
0: Oh, kayak ini, kayak manusia juga diilir dia lagi pergi sekolah. Sore dia pulang.
1: Betul, ada jam-jamnya itu loh.
0: Ada jam-jamnya, iya, aduh.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
3: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
2: Ya terus gimana?
3: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
2: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
3: Idih, udah gini aja

0: Yo. Tapi kamu kalau pergi mancing itu biasa ke tempat pemancingan aja nggak sih, atau pernah ada ke sungai?
1: Diajakin tapi aku nggak.
0: Oh iya kok. Iya. Nggak pergi ya. Tapi sih, banyaknya ke pemancingan aja berarti ke ya. Tempat memang mancing khusus.
1: Memang mencari apa ya vibes ininya aja sih kak. Vibes itu, mendapatkan ikannya.
0: Pijit ikan gitu. Ah? Tahu nggak sih?
1: Pijit kaki itu. Pijit kaki. Itu dekat rumah aku tau.
0: Ada kan.
1: Ada. Jadi kayak semua orang duduk di situ terus kayak dianuin sama ikan-ikannya, aku kayak.
0: Gimana dalam, ya? Dalam hati kan apa si daki.
1: aku bayangin ini kayak
0: kenapa juga dia
1: kok bau gitu.
0: Berarti yang paling banyak digerungunin itu yang paling berdaki.
1: Sembarangan.
0: Nah, kalau kakinya bersih kenapa digerungunin?
1: Oh iya benar, kan dibersihin ya itu ya.
0: Iya, dibersihin.
1: Enggak tahu itu membersihkan kah atau bikin sehat ya? Apa ya? Manfaatnya aku bingung. Aku lupa manfaatnya itu apa?
0: Buat refreshing aja gak sih?
1: Mungkin.
0: Tanya pengelolanya dong.
1: Iya boleh. Iya. Tapi kayaknya itu untuk ini sih, untuk kesehatan sih sehatku.
0: Bisa jadi iya.
1: Balik lagi.
0: Karena kayak ada menggelitik-menggelitik gitu kan. Kalau dikerumunin ikan kayak berasa si, kamu kan, punya fans.
1: Kan dia cium-cium
0: walaupun
1: gitu ya.
0: Walaupun cuma
1: ya,
0: ikan. Tapi pas kesana ada starter packing kamu bawa gak?
1: Kalau di tempat yang prefer kayak pemancingan gitu, itu kan biasanya sudah ada ini kak, udah ada tendanya,
0: penyewaannya juga ya.
1: Yes, jadi kita paling banter banget bawa air putih sih.
0: Aja ya.
1: Bawa minuman banyak gitu, atau bawa nasi.
0: Oh, karena dari joran, iya enggak sih sebutannya untuk itunya tuh alat talinya. Pancingnya joran enggak sih?
1: Nah,
0: ya pokoknya alat pancingnya alat sama pancingnya, kail, sama senar, sama roll e-rollnya itu tuh berdua udah disediakan di situ kan?
1: Betul. Kalau punya sendiri enggak apa-apa, kalau mau nyewa enggak apa-apa gitu. Kalau mau nyewa yang kayu boleh, yang memang sudah anunya
0: mau anjing, buat sendiri
1: yang
0: ya.
1: Asli juga boleh.
0: Pakai
1: apa?
0: Kayu daun singkong. kayu singkong.
1: Pakai itu nah.
0: Terus apa? Dikaitin
1: dahannya apa?
0: Oh, jangan
1: pohon
0: salah.
1: Pisang.
0: Pelepah pisang. Tangan itu hoki ini gitu aja bisa kan?
1: Oh, gitu. Baiklah.
0: Enggak bercanda.
1: Pakai piring tuh, piring angkat serok gitu ke atas.
0: Tapi kalau aku pernah kan yang namanya mancing di sungai pernah tuh di, jadi bawa dari rumah tuh memang ada semacam banyak starter packnya teman Fredo. Starter pack. Jadi bisa tas tuh bisa penuh loh. Jadi sama bahkan tuh ada ini pemberatnya tuh juga.
1: Apa tuh? Pemberat.
0: Iya, kan di atas kail tuh ada pemberatnya itu loh. Ya supaya tenggelam.
1: Oh,
0: nah, okay. Itu. Ah, namanya apa ya?
1: Yang bulat-bulat itu kan.
0: Iya. Dari itu ya benar pemberat. Benar pemberat, Deng. Ya pokoknya nih starter pack-nya atau starter pack-nya teman-teman, atau kamu mau apa mancing tapi benar-benar mancing di alam gitu. Ada reel, ada senar utama, ada leader, ada swivel, snap, pelampung, pemberat, mata kail, lure, box, tackle bag, tank, gunting, line cutter. Buat apa guntingnya?
1: Buat ini, buat gunting ininya.
0: Apa tuh?
1: Apa? Kalau misalnya ada yang nyangkut.
0: Oh gitu.
1: Iya, kan apa talinya kan.
0: Oh, line cutter juga. Oh iya, buat di ini lo ulang ya, maksudnya ya, buat ngaitin kail ulangan. Kadang tuh pernah apa pas mancing enggak cuman umpannya hilang, ikannya enggak kekait. Bahkan iya, sampai pemberatnya hilang.
1: Ah, iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Makanya itu butuh keahlian, teman berdua.
1: Ya,
0: kail yang kecil sama kail yang besar aja tuh bisa berpengaruh banget. Pas nyangkut ke ikan yang kecil kan dia jelas nyangkut, tapi pas yang makan ikan yang besar sih enggak berasa sih.
1: Kalau
0: kayak geli-geli aja tuh.
1: Bener lagi. Tapi kalau kita ngomongin soal mancing yang kayak gitu, berarti yang harus banget disiapkan ini enggak sih Kak? Kayak apa namanya? Payung gitu-gitu enggak sih?
0: Oh, bisa. Panas juga. Kan? Enggak sih, kalau untuk bapak kan banyak kan yang mancing bapak-bapak ya. Apa itu panas?
1: Jujur sunscreen sih harus sih.
0: Kalau Gen G, Gen Alpha ya sih harus ya. Sunblock ya.
1: Oke, santai aja ya. Kalau kita kayaknya ya teman pro 2
0: panas dikit ngeluh ya.
1: Harus pakai sunscreen, bawa ini, bawa kipas elektronik itu.
0: Iya, waduh, itu mau mancing apa mau?
1: Memang gak cocok lah ya kayak
0: iya. Tapi kalau yang suka mungkin adventure, maksudnya petualangan alam sih, ya itu tadi sih pengen bareng-bareng itu aja ya teman-teman. Bisa kamu cari tahu sendiri apa aja tadi ya, siapa tahu mau nyoba-coba buat jadi hobi baru.
1: Betul. Kalau starter pack ini
0: nanti aja
1: ya udah baiklah.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
3: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
2: Tuh kan dengerin.

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Gue oke.
2: Yeah.
1: Jadi sebelum kita lanjut lagi buat pergi mancing teman-teman.
2: Kalau orang mau mancing kan harus melihat cuaca dulu.
1: Betul. Karena kalau hujan-hujan mancing asik juga sih.
2: Asik sih. Asik jujur asik.
1: Tapi nggak asik juga.
2: Cuma lari kayaknya ikan.
1: Kira-kira kalau hujan apakah ikannya banyak? Apa ini bisa kita tanyakan?
2: Nggak tahu ya.
1: Tidak, kita nanya cuaca aja deh.
2: Yes, ke
1: Kak Bayat dari BMKG Kota Samarinda. Silakan Kak Bayat.
3: Dan sebenarnya selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI. Tersampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Minggu 20 September 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari mulai dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Belum terdapat potensi hujan yang dapat terjadi di wilayah Samarinda pada hari ini. Kemudian pada hari ini, angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 20 km/jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius. Serta dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 65%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Okay.
2: Terima kasih Kak Bayat. Jadi ya tetap teman Pro 2 ya.
1: Karena gak ada hujan ya, sedih
2: ya,
1: banget.
2: Bener, padahal kita tunggu hujannya.
1: Hujannya tiba.
2: Walaupun gitu. Kemarin sudah sempat muncul-muncul sedikit tuh Kak Lijah.
1: Katanya gerimis ya. Tapi
2: cuma
1: ya cuma gerimis.
2: Betul.
1: Tapi seenggaknya habis hujan itu udaranya lumayan
2: bener,
1: bagus.
2: Bener.
1: Setidaknya ya.
2: Setidaknya gitu kita kayak lebih segar aja.
1: Ya tetap gitu ya, berada daripada ya. Kayaknya hari ini gak bisa mancing dulu ya. Sholat istiqsa aja.
2: Iya betul. Biar cepet hujannya.
1: Amin.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Ih, Liati, batuk sudah sebulanan. Coba periksa, malah main HP aja terus.
3: Kita rajin cek chat, cek media sosial, bahkan cek saldo. Tapi, kapan terakhir kali kamu cek kesehatan? Penyakit tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Cek tekanan darah, gula darah, atau konsultasi ke fasilitas kesehatan bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Jangan tunggu sakit untuk peduli. Tubuhmu bekerja setiap hari. Sekarang giliran kamu menjaganya. Sehat dimulai dari langkah kecil hari ini.

0: Oke, yang serunya juga dari yang namanya mancing itu tadi kalau misalkan benar-benar berhasil dapat ikan, apalagi ikan biasanya sih yang jadi kebanggaan tuh kalau ikannya tuh besar. Yes. Kalau bisa bertonton.
1: Agak-agak berat ya kalau satu ton aja kayak satu truk gitu.
0: Sepaus.
1: Sepaus. Well. Boleh.
0: Iya ya.
1: Pakai tangan kan tapi nangkapnya. Latihan workout pakai tangan. Jadi kan dumbbell.
0: Kita mau
1: apa tuh?
0: Tahu nih rekor.
1: Rekor.
0: Ikan terbesar yang pernah
1: dipancing orang.
0: Itu apa aja?
1: Peringkat
0: 17 coba betul peringkat 17.
1: Banyak ya.
0: Kok dia urutannya dari yang 17 ke 1 ya? Kirain tadi 1 ke 17 tuh. Oke, bentar diurut dulu teman pro 2.
1: Ya, intinya yang paling kecil.
0: Yang paling besar dulu dong, jangan.
1: Berarti yang nomor 1 dong.
0: Yang nomor 1 dulu.
1: Boleh.
0: Ini pernah dipancing white shark.
1: Waduh.
0: 2,664 lb. Berarti 2 ton kan ya?
1: Enggak dong.
0: Ding.
1: Kalau ton itu, wait sebentar.
0: Coba-coba ya, 2664 LB, berapa kilo?
1: 2000.
0: Coba dikonvert
1: dulu.
0: Kenapa sih ini orang?
1: Itu sekitar, satu ton.
0: Satu ton kan?
1: Satu ton, bener, satu ton 200 kilo. Berat banget ya?
0: Satu ton 200 kilo.
1: Tariknya gimana?
0: Gokil ya teman-teman.
1: Oh ini pakai alat. Pakai alat pancingannya tuh pakai yang ada di kapal.
0: Oh kalau kapal mah bukan mancing, mancing juga sih namanya. Tapi
1: pokoknya
0: tapi
1: dia
0: agaknya kayak kurang
1: gitu. Rollnya yang lebih gede itu loh kak. Karena kan kalau pakai pancingan yang begini patah dong.
0: Ini kita nemu artikel luar negeri ya teman pradua ya.
1: Bener
0: jadi
1: banget.
0: Rekornya didapetin sama Alfred Dillon tahun 1959. Ikan terbesar yang pernah ditangkap dan disetujui sama IGFA. IGFA itu apa Bi? Coba cari Bi.
1: IGFA. Mari kita cari.
0: Aku tadi sempat nemu, pokoknya dia tuh kayak semacam kan ada namanya Guinness World Record ya. Nah, kalau IGFA itu untuk khusus pemancingan, rekor-rekor pemancing
1: singkatan
0: gitu.
1: Singkatan dari International Game Fish Association.
0: Iya, yes, coba artiin.
1: Ini organisasi internasional teman pro 2 yang jadi pusat rujukan dan otoritas tertinggi dunia dalam hal memancing gitu
0: udah
1: untuk rekreasi.
0: Udah dari lama ada itu ya.
1: Karena organisasi ini dibentuk 1939 kak.
0: Jadi ini rekor terbesarnya dipegang sama Alfred Dion tahun 1959 tahun berapa?
1: Satu ton, bayangin satu ton. Kayak satu ini loh, satu truk. Truk yang gede itu loh. Itu satu ton itu.
0: Untung kapal dia gak tenggelam pas white shark. Tapi kalau sekarang white shark ini dilindungi gak sih? Gak boleh ya. Karena kalaupun dapat dibalikin.
1: Jarang juga sih nemu.
0: Emang makan ikan hiu gak bakal bikin kita keracunan?
1: Nah,
0: kalau dimakan ya?
1: Kalau itu gak tahu tuh jujur. Karena kalau hiu kan ini ya.
0: Kamu pernah dengar
1: gede ya?
0: Kabarnya gak?
1: Apa tuh?
0: Ada itu ya itu yang katanya hiu yang dijadiin lauk terus keracunan, bener nggak sih? Atau info hoax aku dapetin nggak? Nggak dalamnya tapi pro 2 ya.
1: Tapi
0: ya takut.
1: Ya udahlah ya teman pro 2. Ya, tapi intinya tiga besar dari yang besar besar tiga besar dari yang besar besar gimana sih?
0: Ikan terbesar yang pernah ditangkap.
1: Iya. Ya. Ada tiga top 3 dari rekor hiu, ikan ini hiu semua. Yang satu hiu, kan yang paling besar hiu putih.
0: Hiu.
1: Nah, kalau yang kedua ini namanya hiu macan.
0: Hiu macan. Waduh.
1: Kurang lebih aja dia beratnya tuh kalau yang kedua memang tidak 1 ton. Tidak
0: hampir
1: nyampe
0: lah,
1: 1 ton, hampir. Tapi mendekati, sama aja.
0: Mendekati ya, betul. Ini didapatin sama Kevin J. Clapson.
1: Betul.
0: Hiu macan raksasa tahun 2004 teman pro 2 ya.
1: Tahun 2004. Dia mencahkan rekor yang waktu itu rekornya 40 tahun tuh. Tapi akhirnya bisa dipecahkan.
0: Mancing pakai apa nih?
1: Kayaknya pakai ini deh. Pakai kayu bambu.
0: Tapi kok agak sedih lihat ikannya kayak terbengan gitu ya.
1: Kayak kasihan gitu ya. Karena saking gedenya itu kak. Mau gak mau dia bentukannya begitu. Ngikatnya kalau enggak jatuh.
0: Ya namanya alam ya, kalau enggak diburu ya memburu. Iya.
1: Beda dong itu. Gimana?
0: Waduh.
1: Ya
0: kan kita kasihan tuh lihat hiunya kan ditangkap sama manusia. Hiunya memburu ikan-ikan kecil ya. Ya udahlah begitulah, memang rantai makanan ya teman-teman.
1: Iya, betul. Dan kebanyakan memang dari semua ini hiu semua sih rata-rata. Cuma beda-beda aja sih, hiu dusky, hiu thresher.
0: Yang ketiga hiu Greenland. Ini di mana tadi? Norwegia ya. Norwegia.
1: Tahu enggak Norwegia di mana?
0: Tahu lah. Holland.
1: Iya betul lagi, betul lagi. Kenapa sih aku nanya? Beneran lagi tiba-tiba.
0: Aku ingatnya itu aja. Ya, itu tertinggi ya. Top 3 terbesar dalam perolehan tersatu. Sudah ada yang satu ton malah ikannya. Ada yang mau mecahin rekornya?
1: Ada. Ikan cupang terbesar. Gak ada ya.
0: Kenapa gak kecil-kecil ya? Ikan terkecil di dunia.
1: Ikan terkecil.
0: Tapi bakal terus ada.
1: Ada.
0: Jangan deh, itu kan baby ya. Baby
1: ada yang paling kecil.
0: Apa tuh?
1: Teri Medan. Nasib banget.
0: Terlalu banyak yang bisa sih kayaknya kalau terkecil ya.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Makan apa ya?
4: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
3: Hah?
4: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Iyo, no network. Ini lagu tahu nggak maknanya apa? Lagunya maknanya apa? Tahu nggak? Kerja.
1: Kerja. Kerja, kerja. Let's go, kita kerja.
0: Ini minggu pun kerja.
1: Kok curhat? Kok curhat? Tadi kita ngomongin
0: kamu pusing loh. Kerja mulu teman pradua mending
1: mancing.
0: Mancing, wan ya wan.
1: Mancing keributan.
0: Apa sih? Hah? Suka juga ya mancing keributan.
1: Dikit.
0: Tadi aku sempat ngomonginnya aku lupa tadi tuh.
1: Apa tuh?
0: Kenapa cowok-cowok suka mancing?
1: Kenapa?
0: Ya karena memancing hati wanita agak susah. Yeah. enggak. Ini kan kalian suka sensasi memburu ya. Kalau dapetnya susah biasanya lebih seneng gitu ya?
1: Iya
0: ya kan?
1: Nggak tahu ya.
0: Ya kan dapat ikan susah tuh pas mancing lama nunggunya pas udah dapat ada rasa puas.
1: Oh iya benar. Ya,
0: waduh si pembaca hati manusia. Oke, deh kita mau spill spot-spot wisata mancing di Samarinda deh, Bi.
1: Boleh. Di ya, mana tuh?
0: Di mana aja? Warga sambutan angkat tangan.
1: Bukan saya.
0: Bukan saya juga. Ini salah satunya ada di kolam wisata Ciu Palace di Jalan Sultan Sulaiman nomor 6 Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Jadi dia buka tiap hari tuh, Bi, jam 9 sampai jam sampai malam, Bos. Sampai jam 10 malam bukanya. Ya, dan bisa dibilang ini kolam pemancing yang terbesar di Samarinda.
1: Oke.
0: Fasilitasnya lengkap banget. Jadi kamu selain bisa mancing di sana teman-teman dua, ada restorannya,
1: waduh,
0: ada kafenya, ada musolanya, terus ada lapangan futsalnya juga.
1: Wow.
0: Tempat pemancingan apa apa sih?
1: Seru deh.
0: Nah, iya, jadi
1: seru. Mancing jadi kamu sambil
0: setelah
1: futsal.
0: Setelah itu atau atau enggak tuh gini, mancing dulu kan, pergi futsal.
1: Pas main habis itu lihat oh tangkap lari gitu lagi ambil. Bagus ya. Ngabisin energi sih jujur.
0: Iya. Sering jadi lokasi perlombaan galatama juga tuh dengan lebih dari 60 jalur atau line gitu ya, Bi. Okay. Ya, wih, seru ya teman-teman gitu
1: seru,
0: ya.
1: Seru.
0: Bahkan tuh katanya kalau ngebawa anak di sana juga asik soalnya ada kayak ini apa kayak bebeknya gitu, apa sih namanya bebek
1: nggak tuh bebekan.
0: Iya bebek-bebekan
1: yang ini kan yang di sepeda itu kan yang ada pedalnya itu.
0: Iya lagi. Waduh, kurang ekspor Samarinda nih, nggak tahu ya.
1: Kan bukan orang Samarinda.
0: Iya ya,
1: aku
0: ya.
1: Nggak apa-apa. Aman,
0: aku nyindir Habibie soalnya. Nggak percaya.
1: Kok agak gimana ya? Gimana
0: waduh,
1: ya?
0: Waduh, itu salah satunya ke situ teman berdua. Yang mana tahu nih, kamu bingung akhir pekannya mau kemana? Ya udah sadar aja tuh teman berdua. Ya, dan ini masih buka sampai jam 10 malam. Tapi sekarang belum buka, apa gimana nih?
1: Apanya? Belum kali.
0: Aku lihat review
1: masih jam 9.
0: Oh iya benar. Kadang gitu ya dia.
1: Rata-rata jam 10 sih.
0: Bukannya kayak mall aja jam 10 bukannya ada sepeda airnya.
1: Ya, itu seru tuh.
0: Sepeda airnya. Ya udah.
1: Kakak pernah naik sepeda air?
0: Pernah dong.
1: Pernah jatuh
0: enggak? Pernah. Enggak dong. Kenapa?
1: Ada soalnya aku pernah lihat ada orang jatuh.
0: Oh, kirain kamu pernah.
1: Enggak.
0: Kenapa kok bisa jatuh?
1: Janganlah. Gak tahu ya, mungkin kayaknya kapalnya memang sepeda air memang kayaknya.
0: Kan kadang sepeda air tuh berdua ya.
1: Yang naik. Masalahnya kan turun ke bawah kan. Kan gak imbang. Jadi kayak gitu.
0: Kirain pas jalannya.
1: Enggak, kalau pas jalan
0: pas naiknya doang.
1: Jujur serem sih kalau pas jalan. Berarti ada ini gak sih, ada bocor gak sih?
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, takut.
1: Kan serem ya.
0: Ih, jangan sampai teman berdua.
1: Berenang aja.
0: Habis nih kesana.
1: Iya.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
3: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi misi.
2: Lah, salah abang apa, Dek?
3: Abang udah kecewain aku.
2: Kecewain apa?
3: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
2: Ya, maafin abang ya, Dek.
3: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
2: Iya, Dek, maafin abang, tapi kita jangan udahan.
3: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: kok ada batuknya gitu. Kok ada batuknya gitu. Kaget ini orang nge-rap tiba-tiba dibatuin gitu.
1: Yang dengar bingung ini ya, bagian dari lagu apa bukan?
0: Iya, atau bagian dari rapnya kayaknya.
1: Biar sedikit berwarna.
0: Ah ya, oke baiklah. Kok diam? Kok diam sih?
1: Lanjut gimana lagi?
0: Lanjut. Kita ngobrolin masih soal tempat-tempat spot-spot tadi ya, teman pro dua ya, spot mancing. Tadi di mana yang terakhir? Di ini ya?
1: Di ini, di kolam wisata Ciu Palace. Kayak nama-nama game gitu loh, Bi.
0: Sambutan itu gak sih tadi?
1: Iya, sambutan.
0: Di situ. Ciu Palace.
1: Nah, lanjut. Di mana lagi? Ada nih.
0: Ada di mana?
1: Gak tahu. Di mana sih?
0: Kok gak ada di tempatku? Gimana?
1: Oh, gak ada lagi dia ya. Yaudah, aku yang punya stok nih.
0: Mana?
1: Kasem Paja.
0: Iya, boleh.
1: Di sana ada namanya pemancingan Janira, teman Nura 2. Lumayan populer juga dari 2021 Bi ya. Mm-hmm. Di Sempaja Utara. Rumah bukan sih?
0: Di mananya ya?
1: Rumahmu Sempaja Utara.
0: Aku
1: jangan mau belajar kerja, woi.
0: Enggak. Itu Sempaja apa? Timur. Iya, Sempaja Timur.
1: Ini tapi di Sempaja Utara, teman berdua ya. Dia suasana lebih privat sih, keunggulannya tuh, Bi. Iya, jadi karena arena kolamnya tuh dikelilingi sama pohon-pohon. Ya, dan jarak buat antar pemancing juga cukup longgar. Jadi kamu tuh bisa banget nikmatin waktu tanpa gangguan gitu lah, teman berdua ya.
0: Dingin nih, berarti tempatnya.
1: Tapi ini kayaknya memang buat space buat mancing aja sih, enggak bisa kita main futsal di sana.
0: Iya, udah, kalau itu yang tadi.
1: Iya.
0: Yang tadi.
1: Iya, dan ikan-ikannya juga katanya sih cukup besar di sana tuh.
0: Nah, kalau aku yang ini nih, Kak.
1: Di mana?
0: Di Joyo Mulyo.
1: Ada juga.
0: Ada namanya pemancingan Jakut Etam.
1: Waduh, Joyo Mulyo itu gimana sih?
0: Joyo Mulyo itu di deket ini, di Lempake.
1: Tahu? Enggak.
0: Enggak tahu.
1: Ya, tiba-tiba Lempake sama-sama aja dekat kan ya?
0: Dekat. Kalau dari rumahku ada jalan tembusnya.
1: Coba alamat, Bi. Di mana, Bi?
0: Alamat ini ya tempatnya.
1: Rumahmu.
0: Oh, apa alamat rumahku? Gimana? Kalau mau kirim makanan enggak apa-apa.
1: Fansnya teman pro 2 ya. Yeah. Tapi by the way, itu aku mau spill sedikit tadi kalau pemancingan Janira ini tadi dia cuma buka Senin sampai enggak, Deng, dia buka tiap hari tapi beda-beda jamnya. Senin sampai Kamis di jam 9 sampai jam 8 malam. Okay. Terus Jumat di jam 9 sampai jam 10 malam. Sabtu Minggu di jam 8:30 sampai jam 10 malam gitu ya. Pokoknya sistemnya kiloan. Jadi kalau mancing di sana tuh bisa mancing harian gitu teman pro 2 dan kamu bisa beli ikan yang udah berhasil kamu pancing.
0: Bisa langsung dimasak nggak di situ?
1: Kayaknya bisa sih.
0: Ada,
1: bisa ya.
0: Soalnya langsung. Ada beberapa tempat yang memang menyiapkan langsung dimasak gitu.
1: Iya.
0: Loh,
1: aku pernah ke pemancingan, kita dapet ikan terus kita bakar ikannya, agak capek ya. Kenapa harus effort gitu sih? Kenapa nggak langsung beli aja? Disitulah.
0: Disitulah seninya.
1: Seninya prosesnya.
0: Disitulah hobinya.
1: Semua hal it's not all about hasil lah, tapi juga ada proses mencintai proses walaupun harus capek dulu gitu.
0: Iya benar.
1: Harga tiket masuknya 10.000.
0: Oh, murah ya?
1: Emang biasa berapa?
0: Iya, enggak, maksudnya untuk pemancingan 10.000
1: iya.
0: Untuk masuk ya, tapi kiloannya tadi kita
1: iya,
0: enggak tahu tuh
1: beda.
0: Kalau kiloannya berapa tuh?
1: Iya, kiloannya ya harga ikan sekarang ya.
0: Enggak sih, harusnya lebih murah sih, Kak.
1: Di Lempake gimana?
0: Nah, kalau di Lempake ini ternyata ada kolam renangnya.
1: Wuih,
0: jadi sambil menunggu bocil-bocil bisa tuh.
1: Habis kamu berenang. Nyebur di kolam ikan.
0: Iya, nyeburnya di kolam renang. Oh iya, bagus.
1: Ngotorin kolam renang.
0: Boleh, kita bawa ini. Bawa ikannya kita cemplungkan ke kolam renang. Ini anu, kalau kolam renangnya memang ada perosotannya gitu loh.
1: Oh, the water boom.
0: Iya,
1: pokoknya
0: wahana gitu
1: permainan airnya gitulah ya.
0: Makanya kebanyakan ini tempat-tempat keluarga family gathering gitu.
1: Kalau sendirian nggak boleh ke situ.
0: Boleh
1: sih, tapi jadi orang aneh.
0: Cuma gimana ya?
1: Cuma gimana ya? Iya, bisa dicek. Cek teman pro 2 ya, explore dikit sama Rinda. Tadi ada di Sambutan, di Sempaja Utara, ada sama di Lempake juga.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, wow, gak kerasa banget. Aha. Tentang ada pending sensi yang tahun berdua. Tadi yes, kalau kita udah nyepil berapa lokasi tempat pemancingan yang ada di kota Samarinda yang tahun berdua, mungkin bisa kamu datangin kalau lagi ada waktu buat ya sekedar
1: healing.
0: Mau coba-coba mancing juga bisa aja datang ke situ tadi ya.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya salah satu hal yang cukup menarik juga dari yang namanya mancing ini, Bi, ini kan hobi ya.
1: Yes, betul.
0: Hobi atau mentis banyak peminatnya. Bahkan ada yang ngebuat komunitas juga. Ya, aku sempat nemu di Facebook. Memang isinya kebanyakan bapak-bapak.
1: Jadi
0: cari di Instagram susah. Betul. Adanya di Facebook.
1: Ya. Rata-rata bapak-bapak. Bapak-bapak yang dilarang istrinya untuk memancing.
0: Gimana tuh?
1: Karena keseringan biasanya.
0: Okay. Kenapa sih jadi istri larang-larang orang? Gasik banget.
1: Gimana?
0: Ya kan? Iya gak sih?
1: Ya enggak dong.
0: Nah, itu kan hobi positif nih. Kenapa dilarang?
1: Positif kalau tidak berlebihan. Biasanya berlebihan. Nanti kelamaan pulangnya sore gitu-gitu.
0: Daripada nongkrong gak jelas ya.
1: Kan at least di rumah gitu loh sama anak.
0: Oh,
1: kan
0: gitu.
1: Hari libur gitu loh.
0: Oh iya, karena harus dibagi waktu sama
1: betul,
0: anak gitu ya.
1: Harus membantu istri. Kalau misalnya hari libur kan bisa bantu istri kayak masak, bantu istri.
0: Jadi bapak ya.
1: Gak tahu ya. Hanya melihat dari POV perempuan
0: aja. Oh gitu. Sering dapet curhatan ya Pak ya. Ya makanya tuh ada komunitasnya juga teman-teman banyak ya, jadi perkumpulan yang hobi mancing tuh kalau nggak salah tadi di, fishing Samarinda ada di Facebook ya, kalau mau cari aja di situ tuh tempat berbagi orang, ada yang jual-jual kail, jual-jual joran gitu. Nah di situ tuh terus berbagi foto-foto

0: atau mereka berhasil dapat pancingan
1: apa. Itu.
0: Oh. Sama juga info-info soal kompetisi, Bi.
1: Oh.
0: Ya.
1: Kompetisi itu gimana gimana?
0: Kompetisi mancing mania.
1: Mantap.
0: Ya, biasanya kalau kompetisi-kompetisi mancing ini juga ada diadakan misalnya di 17-an ya kadangnya, Bi ya. Oh, walaupun iya, jarang sih sebenarnya ya. Pernah lihat enggak sih orang kompetisi?
1: Pernah. Kemarin anu 17-an aku lihat orang
0: ada
1: lomba
0: serius
1: mancing.
0: Di mana?
1: Di Unmul.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi kayak ikannya ditaruh di kolam gitu, seret dah. Jatuh, baru nanti mereka lomba.
0: Itu yang menang yang dapat paling berat ya?
1: Paling banyak kayaknya.
0: Paling banyak. Uh-uh. Oh iya, memang kadang ada banyak kategori sih. Ada yang yes, paling banyak, paling berat.
1: Kalau gak salah yang kulihat yang paling banyak yang menang.
0: Oh.
1: Gak tahu ya, kayak soalnya ikannya kan karena ikan lomba jadi ikannya rata-rata kurang lebih sama gitu. Jadi gak yang siapa yang paling berat tapi paling banyak biasanya.
0: Wah, taktiknya gimana itu ya?
1: Pakai Indomie sih tadi. Pakai mie instan itu tadi.
0: Bisa jadi ya. Iya. Waduh, sayangnya enggak kita lihat secara langsung gitu ya tahun 22, tapi mungkin ada yang pernah ikut. Wah, bisa sharing. Mm-hmm. Menangnya gimana?
1: Bisa bagi.
0: Bagi boleh.
1: Minta ikannya tiba-tiba.
0: Iya. Tapi kalau secara nasional ternyata ada nih kompetisi nasionalnya, Bi. Namanya Turnamen Sport Fishing Laut atau Marine Fishing Tournament. Ini kompetisi yang profesional banget, semi profesional juga ya, diadakan di spot-spot pemancing yang terkenal kayak di Banyuwangi, Sabang, Maluku, di mana para peserta yang dijuluki mancing mania ini bersaing nangkap ikan pelagis besar pakai teknik jigging atau casting. Itu juga hal yang mungkin kita nggak tahu, ternyata mancing ini ada tekniknya ya.
1: Benar.
0: Kau pernah lihat nggak sih kalau orang lagi mancing gitu ya, dia terus ada yang narik baru diulur, tarik.
1: Oh
0: ulur,
1: iya betul, tarik.
0: Ya itu ya, tekniknya ternyata banyak. Beda-beda gitu teman-teman.
1: Bahkan
0: juga
1: teknik ngelempar pun juga beda-beda.
0: Benar, kita selempar aja.
1: Iya,
0: nah, tapi kalau gitu, yang pro itu tahu banget tekniknya teman-teman dua. Yes, ya misalnya ikan yang agak agresif nih harusnya digimanain supaya dia mungkin enggak patah, enggak putus senarnya.
1: Ya, biasa kayak gitu.
0: Ya. Nah, itu kompetisinya ada ternyata namanya tadi Marine Fishing Tournament.
1: Yes, yes, benar banget.
0: Buat kamu yang pro, coba sesekali ya. Skalanya nasional dan diikuti ratusan peserta dari berbagai pulau di Indonesia.
1: Yee, kali aja ikut?
0: Enggak sih, kayak sudah sadar diri. Iya, kalah kayaknya. Aku mancing keributan aja.
1: Kita pakai serokan aja gimana? Pakai serok.
0: Serok kan? Juga serok. Belum tentu dapat, yeah, bos.
1: Atau kita keliling. Keliling ngambilin dari baskom yang mereka
0: sasih. Oh iya. Tukang ngambil ya.
1: Iya bener. Dapat gratisan.
0: Lumayan numpang muka.
1: Betul. Biar bisa okay, makan bakar.
0: Well itu aja deh. Buat sepada hari ini teman-teman. Yes, berdua.
1: Yes. Kita sudah sharing-sharing soal.
0: Kayaknya seru kita ngobrol daripada mancing ya.
1: Iya kayaknya gitu. Iya kan. Iya biasanya sih gitu. Karena biasanya pada kalau ibu-ibu ya. Yeah. Bawanya bawa cemilan gitu-gitu.
0: Aku
1: keluarga. Ah, ini gimana sih? Maksudnya gimana sih?
0: Enggak nyambung
1: sih. Apa sih? Ngobrol-ngobrol pas mancing ya kan?
0: Bukan.
1: Oh, yang sekarang.
0: Seru kita ngobrol ya daripada pas mancing ya kan?
1: Seru ngobrolinnya daripada mancingnya.
0: Salah bahasa tuh ya?
1: Iya.
0: Apalagi yang salah nih. Oke, aku mau pamit dulu teman
1: Pro 2. Aku juga teman Pro 2 ya.
0: Have fun minggunya, weekendnya.
1: Harus lainnya ada suara serang lainnya.
0: Betul. Selamat menyambut hari Senin besok.
1: Yes, sir.
0: Aku Lija pamit.
1: Aku Habibie pamit.
0: Bye.
1: Bye.
0: Aduh, mana tadi?
1: Aduh, hilang.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. RRI Purwakarta.

Teman Pro 2, waktunya mendengarkan Vol Pro 2 update bersama Anon Citro. Seraf Naro Siregar merebut medali perunggu dari cabang olahraga wushu dan medali ini menjadi medali pertama Indonesia di ajang Asian Games 2026. Seraf Naro juga ada di posisi ketiga dengan total nilai 9,720, di mana sedangkan pemenang emas dan juga perak berasal dari Makau, yaitu Kuang Chihin dan juga Song Chiquan. Kuang Chihin merebut medali emas setelah mencatatkan poin sebesar 9,723. Bagi Indonesia sendiri, ini adalah medali pertama di ajang Asian Games. Dan sukses Seraf Naro juga merebut medali perunggu membuka keran medali bagi kontingen Indonesia di ajang Asian Games. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Lily Collins mengucapkan kata perpisahan pada Emily Cooper setelah syuting musim terakhir Emily in Paris rampung. Dan juga Collins juga mengungkapkan perasaannya bertahun-tahun memerankan Emily dan dampaknya terhadap kehidupan dan juga karirnya. Dan juga ia mengucapkan terima kasih pada kreator serial ini, Darren Star, yang juga menciptakan karakter tersebut dan membuat Collins belajar dari kehidupan di karakter tersebut. Demikian Vol Pro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Dari kawasan Siar Jalan MM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini yang menuju siang ini juga nih teman Pro 2 barengan sama Nom Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan gimana kabarnya hari ini teman Pro 2 ya? Semoga tetap sehat walafiat pastinya. Dan kali ini kita ada di ini ya teman Pro 2, di Pro 2 hit list nih teman Pro 2 ya. Dan kali ini juga nih teman Pro 2 pastinya ya, kita bakal dengerin lagu requestan kamu pastinya. Dan buat kamu yang mau request lagu langsung gabungan aja gitu ya di WhatsAppnya Pro 2 081258487885 atau juga di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda. Boleh langsung aja disamber tuh teman Pro 2. Kayak yang satu ini nih teman Pro 2 ya, ini ada Minase ya. Hai kakak, happy Sunday, aku Minase mau request lagu Sumpah Mati by Selina Grace kakak. Salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Terima kasih juga Minase ya. Langsung aja teman Pro 2 kita dengerin lagu yang satu ini, ada Selina Grace and Andy Rianto with Sumpah Mati.

0: tiba-tiba mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Tadi kamu habis dengerin lagu dari ini ya teman Pro 2, dari Mahalini dengan Percuma. Tuh teman Pro 2 ya, apa aja bisa jadi percuma gitu. Jadi buat kamu ya, hari Minggu ini jangan dibuat percuma begitu saja teman Pro 2, tapi dibuat hari ini begitu indah gitu kan ya. Asik banget gitu pastinya. Nih kita sambil nungguin kamu juga ya, aku udah upload barusan di Instagram story ya teman Pro 2, boleh langsung drop aja lagunya di sana. Jangan kaget lihat wajah tampan di sana. Jangan kaget melihat sebuah keindahan yang sudah diposting hari Minggu ini, teman Pro 2 ya. Ataupun juga nih teman Pro 2 ya, mungkin dari kamu juga yang mau request di WhatsApp, boleh banget langsung gabungan aja, nanti aku langsung bacain gitu ya. Di WhatsAppnya Pro 2 0812-5848-7885. Tapi kita bakal dengerin dulu lagu yang satu ini teman Pro 2, yang baru aja rilis gitu ya beberapa waktu ini ya, di album terbarunya Nadine Amizah gitu ya teman Pro 2. Langsung aja nih, sebenarnya cocok didengerin malam gitu ya, tapi gak apa-apa deh kita dengerin pagi-pagi kayak gini. Ada Moonlight dari Nadine Amizah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Teman Bro 2 sambil nungguin kamu ya di hari Minggu ini ya, yang lagi santai atau lagi istirahat atau malah produktif atau malah lagi olahraga gitu. Teman Bro 2, aku tungguin requestan kamu di Bro 2 Hitlist. Bisa langsung gabungan aja di WhatsApp-nya Bro 2 0812-5848-7885 atau juga bisa gabungan di Instagram-nya RRI Pro 2 Samarinda. Aku udah upload di sana. Langsung gabungan aja tuh teman Bro 2.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
0: Dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
4: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
5: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
6: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini di mana di Pro 2 Hitlist kamu bisa request lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Langsung gabungan aja di WhatsApp-nya Pro 2 081258487885 ya. Tadi kita habis puterin ini Abadi ya teman Pro 2 ya. Ini request dari ini nih teman Pro 2. Lara Purnamasari gitu ya. Izin request lagunya Perunggu Ini Abadi. Sudah diputer. Terima kasih banyak. Dan kali ini ya teman Pro 2 aku bakal bacain di Instagram nih. Di Instagram ada beberapa yang gabungan, ada https less ya, dia bilang request lagunya selesai dari Sabrina Leonor tuh teman Pro 2. Selain itu juga ini ada Berbinar ya, dia gas miwing bareng ya dan dia mau request lagunya selesai dari Sabrina Leonor juga nih. Oke, langsung aja kita dengerin Sabrina Leonor spesial buat kamu nih teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
3: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
4: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
2: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
3: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
4: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
3: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
2: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
4: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di Pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
2: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak. Malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok. Tenang dulu,

Teman Bro 2, kamu habis dengerin For Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day. Wow, semangat sekali lagu ini Teman Bro 2 ya, yang ternyata mengakhiri Pro 2 Hitlist kita kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan dan juga sudah request ya Teman Bro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi di santai siang berikutnya. Jadi buat kamu, stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Abis ini kita bakal ngomongin makanan.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Drummond. Iklan pesan-pesanan.
1: Woi, Flashel. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna syirka lazulmun azim." Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari. Tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

0: tiba-tiba mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang teman-teman berdua, masih barengan sama Nom Citro. Kita lanjut lagi di Santai Siang kali ini, ngebahas tentang kekayaan kuliner Indonesia yang ternyata memang gak pernah ada habisnya tuh teman-teman berdua. Salah satu adalah hidangan ikonik yang punya cerita masa lalu menarik adalah sayur babanci, atau yang sering disebut sebagai ketupat babanci. Jadi hidangan ini ya teman-teman berdua, jadi salah satu warisan budaya kuliner tanah Betawi yang asli gitu ya, yang kini keberadaannya ternyata semakin langka dan sulit ditemui. Uniknya juga nih teman-teman berdua, meskipun nama kuliner ini mengandung kata sayur, tapi tidak ada sayuran sama sekali di dalamnya. Dan sayur babanci itu justru dinominasi oleh potongan-potongan daging kepala sapi yang disajikan bersama dengan kuah santan kental yang kaya akan rempah. Sehingga keunikannya ini juga melahirkan banyak pertanyaan bagi siapa aja yang mungkin baru pertama kali mendengarkan dan langsung nyoba mana sayurnya gitu ya. Tapi ini disampaikan juga oleh Arifin Hari Wijayanto dan juga Iriana Wiharja Suminta Putra. Maksudnya Suminta Pura ya teman pro 2, dalam risetnya yang dimuat dalam jurnal Labs, jurnal bisnis dan manajemen, itu nyebutin bahwa kata babanci itu merupakan singkatan dari perpaduan kata babah dan anci, di mana istilah ini merujuk pada sebutan untuk masyarakat keturunan peranakan Tionghoa yang dulu itu menetap di kawasan Jakarta. Melalui perpaduan nama ini, sayur babanci ternyata bukti nyata gitu ya, bagaimana budaya masyarakat Tionghoa itu peranakan berbaur dan juga saling mempengaruhi kebudayaan lokal masyarakat Betawi dalam urusan dapur. Kalau misalnya ditelusuri lagi nih teman pro 2, ya isi dalam mangkuknya itu hidangannya sebenarnya itu merekam jejak sejarah Jakarta gitu ya, karena karakteristik bumbu pengolahan sayur babanci itu juga merupakan hasil akulturasi dari tiga budaya yang besar dan pernah mendominasi kawasan pesisir Jawa. Pertama, menggunakan kuah bersantan kental merupakan pengaruh kuat dari budaya Melayu yang lazim ditemukan pada kuliner Nusantara. Yang kedua, aroma tajam dan kehangatan rasa yang dihasilkan oleh campuran bumbu jinten itu menjadi penanda adanya pengaruh dari kebudayaan Timur Tengah. Dan yang terakhir yaitu pengaruh asing. Dan ini merupakan berpadu ya dengan memanfaatkan aneka jenis rempah lokal asli Betawi, sehingga terciptalah rasa baru yang benar-benar khas utama Pro 2.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
5: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
6: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Teman Bro 2 lanjut lagi ya, ngelihat tentang simbol status sosial dan masa depan sejarah sayur bebanci ini lagi. Dimana melihat proses pembuatannya yang rumit dan juga membutuhkan biaya yang gak sedikit. Dimana sayur bebanci dipandang sebagai sebuah simbol status sosial yang tinggi pada era Batavia Tempo dulu tuh Teman Bro 2. Jadi ya, sehingga gak bisa sembarangan ya dinikmati oleh semua kalangan pada masanya itu. Jadi berdasarkan dokumentasi sejarah lisan yang dihimpun peneliti, dimana hidangan ini dikategorikan sebagai makanan elit yang biasanya hanya mampu disajikan oleh keluarga para mandor atau tuan tanah. Jadi ya, kemewahan rasa dan jadi perpaduan daging kepala sapi dan puluhan bumbu ini biasanya baru bakal hadir di tengah masyarakat luas ketika momen perayaan besar tiba, seperti pada saat Hari Raya Idul Fitri. Tapi kemegahan masa lalu, masakan ini juga itu perlahan mulai meredup dan terancam hilang nih Taman Pro 2 dari ingatan generasi muda gitu. Jadi bahkan menemukan warung makan yang masih setia menyajikan menu tradisional ini di sudut kota Jakarta gitu ya, sudah menjadi hal yang sangat sulit dilakukan sampai hari ini. Dimana data riset lapangan dari jurnal tersebut mencatat bahwa salah satu kendala terbesar dalam pelestarian makanan ini adalah hilangnya bahan baku rempah asli di pasaran. Selain itu juga proses masak yang makan waktu sangat lama itu juga membuat generasi sekarang tuh enggan meneruskan tradisi ini. Dan karena itulah teman-teman Pro 2 pastinya diperlukan juga komitmen dan juga kepedulian bersama dari berbagai pihak supaya makanan legendarisnya ini itu juga bisa tetap terus bertahan, dan upaya penguatan identitas budayanya ini juga melalui promosi digital terus juga inovasi penyajian yang lebih modern diharapkan pastinya menjadi jalan keluar supaya generasi masa depan itu tetap bisa mengenal dan mencicipi keunikan sejarah dari hidangan ini, yaitu sayur babanci itu Teman Pro 2. Itu aja Teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi di santai yang berikutnya. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
4: I hope you're happy

Simply listen to me. Just say you're sorry. You can stay.

0: punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
0: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Selamat siang teman bro dua, kita lanjut lagi kali ini ya, masih di santai siang. Kali ini kita ngebahas tentang pertandingan-pertandingan tadi malam teman bro dua ya. Tadi malam juga masih bantai-bantai walaupun skornya gak sebanyak sebelumnya, yaitu Barcelona menang melawan Sevilla ya teman bro dua dengan skor 3-1, dicetak hat-trick oleh Rafinha yang merupakan false nine striker dari Barcelona, bukan striker murni tapi ngocar ngacir bikin kepleset pemain lawan untuk memperdua ya. Dia mencetak menit 22, 52, terus juga 69, dan ada satu gol juga unggul awal ya teman perdua, yaitu ada dari Fofana, di mana Fofana cetak pertama ya di menit ke-19, baru 3 menit langsung disamain sama Rafinha. Habis itu ditambah lagi sama Rafinha ya di babak kedua, ditambah lagi ya, pokoknya dibikin makin jauh tuh teman pro 2. 2 assist dari Lamine Yamal ya teman pro 2 yang juga membantu kontribusi untuk Barcelona juga pastinya. Ini juga nanti malam akan ada pertandingan ini ya, Derby Madrid ya, Atletico Madrid melawan Real Madrid. Kita lihat nanti skornya berapa. Tapi kita pindah dulu ke Liga Turki kali ini teman pro 2. Ya, ini ada Trabzonspor. Ini gimana sih bacanya? Nah, ini nih teman pro 2 ya, di mana Mo Salah mencetak hat-trick juga, dan juga ada Saviola 4-0 melawan Galatasaray ya. Waduh, bener-bener ya dibikin redam gitu tuh Galatasaray. Selain itu juga ya, pemuncak klasemen akhirnya kalah juga teman pro 2, yaitu Arsenal ya, kalah melawan Brighton and Albion tuh teman pro 2 3-0, cetak oleh Gross, Kostulas, dan juga ada Andres yang membuat mereka tidak berkutik di kandang mereka sendiri tuh teman pro 2. Nanti kita pastinya bakal lanjut lagi, stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi. Kali ini datang dari Memphis Grizzlies yang bakal memberikan penghormatan kepada mendiang Brandon Clark ya, selama pertandingan pembukaan musim tersebut. Grizzlies mengumpan rencana untuk mengheningkan cipta sebelum pertandingan. Terus juga para pemain itu juga akan mengenakan emblem BC di jersey mereka sepanjang musim. Tim itu juga membuat pengumuman ya, teman-teman Pro 2, yang seharusnya menjadi ulang tahun Clark yang ke-30. Dan Clark sendiri meninggal pada bulan Mei kemarin setelah ditemukan tak sadarkan diri di sebuah rumah di Los Angeles. Memphis Grizzlies juga memperkenalkan logo BC ya pada seragam mereka di NBA Summer League 2026 pada bulan Juli kemarin, dan akan menampilkan logo tersebut sepanjang musim ini. Brandon Clark juga meninggal ya di usianya 29 tahun setelah ditemukan tidak sadarkan diri. Investigasi Departemen Pemeriksa Medis Wilayah Los Angeles Taman Pro 2 menetapkan bahwa pemain Grizzlies tersebut meninggal karena overdosis yang tidak disengaja yang melibatkan heroin dan juga kokain ya. Jadi pihak berwenang itu juga menemukan peralatan lainnya yang ada di kediaman. Dan seluruh karir dari Clark sendiri ya teman Pro 2 selama 7 tahun di NBA itu dihabiskan bersama dengan Memphis Grizzlies ya, setelah Grizzlies sendiri memilih di urutan ke-21 dalam NBA Draft 2019. Clark sendiri menjadi kontributor kunci bagi tim muda Memphis yang diperkuat dulu oleh Ja Morant dan juga Jaren Jackson Jr. Itu juga walaupun beberapa cedera ya pada bagian bawah tubuhnya yang mencegahnya mencapai potensi penuhnya juga. Dan Clark sendiri mencetak rata-rata 10,2 poin, 5,5 rebound dalam 309 pertandingan selama 7 musimnya bersama dengan Memphis Grizzlies.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
5: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
4: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
6: Astaga, baunya dari mana sih?
4: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
7: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi. Kali ini datang dari bintang Atlanta Dream, Angel Reese, yang menjadi salah satu pemain dengan kemampuan rebound terbaik dalam sejarah WNBA. Rekor terbarunya menunjukkan betapa dominannya dia pada hari Sabtu kemarin, di mana dia sendiri menjadi pemain pertama dalam sejarah liga mencatatkan 500 rebound dalam satu musim. Dan bisa dibilang forward Dream itu juga mengumpulkan 495 rebound sebelum pertandingan melawan Chicago. Tapi dia tuh bertekad untuk bisa tampil maksimal sejak awal pertandingan. Reese juga udah megang rekor liga dari jumlah rebound terbanyak dalam satu musim, di mana mantan bintang bola basket LSU Tigers itu juga menambahkan jumlah itu ya dengan mengukir namanya dalam buku rekor. Dan Reese sendiri menjadi pemain pertama yang berhasil mengumpulkan 500 rebound dalam selama musim WNBA 2026. Pencapaian ini juga bersejarah karena ini menunjukkan betapa hebatnya dia di area bawah ring sejak bergabung dengan liga Tottenham Pro 2. Dan pasti nanti kita bakal balik lagi sama Pro 2 ya di jam 2 nanti. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Cewek, dari mana mbak? Sini saya antar.
0: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Teman berdua lanjut lagi kali ini di mana? Kali ini kita ngomongin seputar dunia hiburan. Kalian datang dari Jebung ya teman berdua. Yang akhirnya ya teman berdua penulis lagu Jebung ini ngerilis album perdananya berjudul Sedep. Berisi 12 lagu dan album ini membahas pengalaman personal seputar hubungan, keluarga, karir, kemarahan sampai proses menerima diri sendiri itu teman berdua. Dan albumnya ini lahir setelah Jebung keluar dari label dan melanjutkan karir sebagai musisi independen. Kebebasan dalam menentukan arah musiknya membuatnya tidak membatasi Sedep ini pada satu genre aja. Ada unsur R&B, hip hop, pop, dan juga warna musik lainnya digunakan untuk mengikuti beragam emosi dalam setiap lagunya nih teman pro 2. Dan judul Sedep dipilih sebagai kata yang dapat menggambarkan berbagai rasa sekaligus ya, dari pengalaman menyenangkan sampai rasa sulit tuh teman pro 2. Jadi albumnya ini itu sebelumnya diperkenalkan melalui sejumlah single termasuk Ori, terus juga ada Kasihan Ketahuan, terus juga ada Dungdat gitu ya. Seluruhnya menjadi bagian dari daftar 12 lagu yang disusun sebagai perjalanan untuk membuka berbagai lapisan kehidupan dari Jebung. Dan ini juga melanjutkan eksplorasi lintas genre yang sebelumnya hadir dalam EP Metro pada 2023, di mana EP itu mengambil inspirasi dari kehidupan metropolitan Jakarta dan musik era 2000-an tuh teman-teman. Kalau kamu penasaran mungkin bisa kamu cek aja kali ya.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Teman berdua, kita lanjut lagi kali ini ya. Bisa dibilang ini juga ada yang lagi bikin project album terbaru, yaitu Bedi Pusat dari Ramen Girl nih teman berdua. Jadi single ini itu ternyata bukan Bedi Pusatnya, tapi judul yang terbarunya ini itu adalah Cowok Baru, hashtag Cowok Baru. Singlenya ini itu ternyata ngangkat cerita tentang keberanian melanjutkan hidup setelah hubungannya itu berakhir tuh teman berdua. Jadi lewat lagu ini Ramen Girl tuh juga nempatin sosok cowok baru itu tadi, yaitu sebagai metafora bagi perubahan yang pastinya lebih luas, termasuk dimulainya fase baru dalam karir musiknya ya. Dan single ini juga diproduseri oleh Alfa Garcia, dan juga di produser ini itu ada kolektif dari Anti RLML ya, dimana idenya ini juga muncul dari pengalaman pribadi sang rapper setelah mengakhiri sebuah hubungan dan segera berkencan dengan orang yang baru. Dan ceritanya ini kemudian dikembangkan menjadi lirik di atas beat buatan Alfa. Single hashtag Cowok Baru ini juga dirilis bersamaan dengan video klipnya. Produksinya dikerjakan oleh Going Noodles, rumah kreatif mirip Ramen Girl, dengan Survives alias Lil Dadong sebagai sutradara dan juga editornya. Terus juga pengambilan gambarnya dilakukan di lahan konstruksi serta bangunan lama yang melibatkan lebih dari 50 anggota komunitas dari paguyuban Bedi. Walah alah ya, bisa gitu ya, ada paguyuban Bedi itu sama berdua.

0: lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
4: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
4: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tau aja, Mak.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: RRI Pro 2 Samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Makan apa ya?
6: Ikan lah.

Teman Pro 2 kita lanjut lagi kali ini. Datang dari Arda Hatna ya, Teman Pro 2 kembali lagi menghadirkan karya baru lewat single barunya yaitu Matematika Tuhan Berbeda gitu ya. Dan ini juga udah rilis dari 11 September kemarin, di mana mantan vokalis band Naf ini juga itu menggunakan lagu ini untuk membicarakan luka, kehilangan, dan gimana seseorang tuh juga bisa memilih untuk menjadi baik walaupun pernah menerima perlakuan yang sebaliknya. Jadi gagasan itu juga berangkat dari satu pemikiran ya, Teman Pro 2, yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu adalah luka yang juga tidak selesai gitu ya, dan juga bisa diteruskan kepada orang lain. Jadi bagi Arda sendiri ya, dimana persoalan itu ternyata penting gitu ya, karena orang baik pun juga punya batas. Dia juga kemudian mencoba melihat kembali gimana seseorang itu menghadapi rasa sakit tanpa menjadikannya alasan untuk melukai orang lain. Jadi ide dari lagunya yaitu Matematika Tuhan Berbeda itu muncul setelah Arda itu keluar dari ruangan hipnoterapi dan konseling. Di sana dia tuh melihat banyak orang yang datang dengan keinginan untuk menyembuhkan diri, berubah, dan bertumbuh gitu. Dan percakapan singkat ini bersama dengan coachnya, sesi itu juga kemudian menjadi pemantik munculnya potongan lirik dan melodi yang langsung hadir di kepalanya tuh, Teman Pro 2. Walaupun juga bisa dibilang potongan lagu itu muncul dengan cepat, Arda juga sempat menahannya selama beberapa waktu. Dia baru melanjutkan penulisannya sekitar 3 bulan kemudian hingga lagunya itu menemukan bentuk utuhnya. Dan dari sana Matematika Tuhan Berbeda itu berkembang menjadi karya yang lebih reflektif, tapi juga berangkat dari pengalaman personal tuh, Teman Pro 2. Dan itu aja untuk kali ini, Teman Pro 2. Terima kasih banyak ya buat kamu semua yang sudah mendengarkan. Dan juga sekaligus waktunya aku, Anam Cito, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati weekend kamu di hari Minggu ini nih pastinya nih, Teman Pro 2. Dan aku pamit and bye-bye.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
1: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak, ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah, kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Mapro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: ternyata harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya top 20 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: dari Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa, posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 18 Selena Grace Andrianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14, posisi 13 Romaria 24/7, posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Gloria Jessica Adegovinda.

0: My Music, Wisnu Santika Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman-teman minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

bertahan selama 14 minggu ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: berdua masih di Intro Show Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Caca-Caca. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sitters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produksi yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produksi di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: episode ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: ya, setelah 12 minggu teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Produa seluruh Indonesia. Well, teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Produa. Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend teman Produa. I love you. Bye bye.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa.
5: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
6: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
5: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
6: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
5: Tapi murah banget loh.
6: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
5: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
6: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
7: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: ini cuma di Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Hai, selamat sore teman Prodeo merapat di 88,5 FM barengan sama Selis sampai di jam 8 malam tadi. Jam 8 malam nanti teman Prodeo. Tadi kamu mau ditemenin barengan sama Kakak Desi dan juga Devi teman Prodeo yang juga udah ngajakin kamu cari tahu top 20 di minggu ini ya, 20 tanggal lagu terkini yang gimana tadi, lagu favorit kamu masuk enggak teman Prodeo? Ngomong-ngomong ya, ini alhamdulillah tadi aku sempat ada ngelihat info di Instagram teman Prodeo di beberapa daerah kota Samarinda sekitaran jam setengah empatan tadi, kayak di Lobakung, terus juga di perairan Mahakam, Sungai Mahakam ya teman Prodeo, ini juga udah hujan, udah gerimis, alhamdulillah banget sumpah. Aku senang banget sih, meskipun emang ini di daerah Samarinda kota belum ada hujan ya teman Prodeo, tapi udah ada tanda-tanda kalau akhirnya hujan. Jujur terharu banget gitu loh, udah lama banget ya kita gak ketemu sama hujan, tapi mudah-mudahan segera hujan lah ya teman Prodeo. Tapi emang di kondisi cuaca dan juga ya dunia yang lagi tidak baik-baik aja, ini emang ngejaga kesehatan jadi satu hal yang jadi kuncinya teman Prodeo. Weekend jadi satu hal atau jadi satu momen dimana kamu buat ya udahlah ya di rumah, gak usah terpapar sama dunia luar dulu, mau nyuci baju aja di rumah, fokus gitu kan ya. Tapi gak cuma itu doang yang harus kamu lakuin teman Prodeo, ada hal lainnya yang gak kalah penting. Yes, jaga imunitas tubuh kamu, minum vitamin, dan kalau katanya sih hot body itu sekarang harus minum jamu. Aduh, ingat banget dulu pertama kali minum jamu tuh pas aku SD teman Prodeo, dan minumnya tuh beras kencur. Tau gak sih, ternyata beras kencur itu kan nambah nafsu makan ya. Dan pada waktu itu aku emang udah anaknya gak pernah GTM, makan mulu. Terus ditambahin lagi beras kencur, kebayang lah ya. Itu nasi dua bakul juga habis. Tapi kalau ditanya soal jamu, kamu suka jamu apa sih teman Prodeo? Boleh dong sini gabungan sama Selis merapat via WhatsApp di 0812-5848-7885. Ataupun boleh ke Instagram di @RRI Prodeo Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini, ada Ayu dengan singlenya Love Me

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ngomongin soal jamu teman berdua, dulu kayaknya kalau kita ngebahas soal jamu tuh rasanya kayak, duh gak enak, gak mau. Sumpah dulu pas masih kecil ya, aku tuh bepaksaan teman berdua. Karena aku tuh tahu kalau itu tuh jamu yang sesuatu yang jamu itu tuh kayak aku ngelihatnya orang tuaku atau keluarga-keluargaku kalau misalkan gak enak badan, sakit, pegel-pegel atau kayak ya pokoknya demam dan lain sebagainya itu selalu nyempetin buat minum jamu selain minum obat gitu loh. Jadi kan kayak di dalam kepala aku udah mikir yang ih berarti jamu itu obat dong, gak enak, ih males, ah ih apa sih, bla bla bla dan bla bla bla dan bla bla bla. Makanya kayak pas pertama kali minum jamu, disuruh minum jamu ya teman berdua, aku tuh kayak yang gak mau. Terus ditambah lagi, jujur ini kayaknya kalau sekarang aku disuruh ngelakuin hal itu karena usianya udah mulai gede ya teman berdua, aku tetap gak mau sih. Karena waktu itu pas aku masih kecil, aku tuh sempat ngelihat ibu aku tuh minum jamu. Nah jamunya tuh sumpah aneh banget, demi deh. Meskipun nggak aneh sih sebenarnya, kalau misalkan kamu pernah tahu STMJ, nah itu kan ada susu ditambahin madu sama jahe dikasih telur. Tapi ibu aku tahu nggak sih teman berdua minumnya kunyit diperes, jadi air kunyit terus ditambahin sama air nggak tahu lagi, ditambahin pakai nggak tahu lagi, dan gongnya adalah ya telur. Gak mau membayangkan itu kan rasanya kayak emang enak ya, apaan sih minuman kayak gini diminum kayak gitu-gitu. Dan dulu ternyata diminum tuh karena supaya ini loh apa sih namanya, fit lagi, seger lagi, sehat lagi gitu loh teman berdua. Cuman kayak kalau sekarang disuruh minum itu gak berani jujur. Kamu pernah gak minum jamu ataupun ya sesimpel STMJ deh teman berdua? Jujur boleh gak kasih tahu rasanya apa sih? Ada amis-amisnya kah atau ada suara ayamnya kah?

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: 真
1: 爱。Percuma dari Mahal ini, teman berdua baru aja temenin kamu di sore hari ini. Dan ya percuma sih buat kamu yang kayaknya udah rajin banget nih minum jamu tapi ternyata gak olahraga. Ya siapa tuh yang kesindir? Saya. Teman berdua, tapi kalau kita nggak bahas soal jamu ya, dulu itu sering banget nggak sih dianggap, ya udahlah ya, jamu itu tuh diminum sama orang-orang yang udah sepuh, yang udah tua gitu. Tapi sekarang serunya itu jamu tuh udah muncul dengan kemasannya udah lebih modern, terus abis gitu kayak bahkan udah ada tempatnya. Teman berdua, beberapa tahun kebelakang ini udah banyak banget kedai-kedai, bukan kedai sih, kayak kafe tapi isinya tuh jamu, teman berdua. Yang kayak misal nih kamu mau nyantai tapi ternyata di situ bukan kopi, bukan matcha yang ada di dalamnya tapi jamu gitu, mulai dari ramuan telang dan lain sebagainya. Kalau misalkan kamu masih ingat sama yang kayak gini, justru di situ letak asiknya. Nah, itu kan dia juga jadi salah satu orang yang buka kedai jamu tuh, teman berdua. Jadinya kayak makin semangat. Dan jujur ya, sekarang kayaknya kalau misalkan kamu gak mau ribet-ribet ngupasin apa namanya kunyit, ngupasin jahe dan lain sebagainya, sumpah coba deh buka e-commerce, teman berdua. Banyak banget tau ternyata yang jual kayak rimpang dalam versi kering, kayak jahe yang udah dikeringkan, terus kunyit udah dikeringkan, pokoknya itu udah lengkap banget. Bahkan bunga telang kering aja itu tuh udah ada yang jual, teman berdua, sumpah deh. Jadi kayak kalau misalkan kamu sekarang bikin alasan, aduh enggak deh aku kayaknya kalau minum jamu ribet ya, harus marut, harus ini, harus itu, ini kamu tinggal buka e-commerce dah, semuanya nyampe rumah kamu, tinggal diklik-klik doang, teman berdua. Kamu boleh masih aku tungguin ya, teman berdua, untuk request. Hah, request buat gabungan pastinya, buat ceritain, teman berdua, kapan kamu terakhir minum jamu, atau kamu tim yang emang gak pernah nyobain jamu, boleh gabungan sama aku sampai nanti merapat di jam 7 ya.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
3: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
2: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
3: Hah? Jadi selama ini

Teman berdua ada yang bisikin aku nih di WhatsApp, ada kakak Kritaya katanya lagi di jalan teman berdua abis makan mie ayam dan katanya sih terakhir kali minum jamu itu minggu lalu. Ihi, jamu apaan tuh kak? Bagi dong, boleh nggak? Atau mau diulangi lagi minggu ini ikutan? Anyways, teman berdua udah mau merapat di jam 6 sore. Artinya abis ini kita bakal masuk ke zona petang dan untuk kumandang azan maghrib hari ini tepat di jam 18.11 waktu Indonesia Tengah. So keep stay tune, abis ini kita masih akan lanjut lagi ngomongin soal jamu, teman berdua.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. 15 detik berharga.
2: Tahu enggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang Muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
4: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat?
5: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
4: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
5: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
4: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

Teman terbaik kamu, teman berdua masih di 88,5 FM barengan sama aku di sore ceria. Teman berdua, kita masih ngebahas soal jamu-jamu. Sumpah ya, dulu tuh identik banget kalau misalkan udah ada acil-acil atau bude-bude jualan jamu tuh pasti kayak gitu pengumuman. Dia jualannya tuh pasti jamu-jamu, jamunya mbak. Dan itu semua sinetron, semua tontonan itu pasti kayak yang nge-represent si tukang jamu tuh begitu, teman berdua. Turns out ternyata kayak banyak banget tahu om-om jamu, maksudnya kayak yang jualan tuh bapak-bapak kayak gitu loh. Bahkan sekarang kayak kalau misalkan nih kamu kayak gak enak badan, terus ya aku pengen minum jamu lah gitu. Nah, minumnya tuh bukan kayak ke bude-bude yang jualan keliling, tapi ke kayak kedai jamu. Itu kebanyakan yang jual bapak-bapak tahu, teman berdua. Terus tinggal datang aja gitu. Dah tuh, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Om, lagi kram gara-gara haid, bolehkah disarat dibuatkan jamu? Oh ya sudah, mau yang hangat atau yang dingin? Nah, biasanya kayak gitu. Terus ngomong-ngomong soal nama-nama jamu, sumpah dulu yang paling sering diminum sama anak-anak adalah jamu buyung upik. Ini yang emang ngebikin anak-anak jadi suka ini, teman berdua, nambah-nambah makannya. Pokoknya cocok dikasih ke anak-anak yang suka GTM gitu. Tapi kalau kita ngebahas soal nama jamu, jadi ini ada satu cerita yang lewat di threads aku. Terus dia bilang kayak gini, teman berdua. Pernah sekali aku mampir ke tukang jamu, terus ya udah karena aku nggak pernah minum jamu, aku main masuk aja, terus ngelihatlah di list jamunya itu tadi ada satu nama jamu yang lucu banget menurut aku, namanya jamu uyup-uyup, teman-teman. Dia minum sampai habis dan kayak maksudnya itu nggak ada ngasih tahu, nggak ada apa tahu, nggak ternyata jamu uyup-uyup itu apa. Tapi dia minum si jamu itu tadi gara-gara ini namanya lucu ya, uyup-uyup gitu. Tahu nggak ternyata itu jamu apa? Jamu yang biasa diminum sama ibu-ibu yang habis melahirkan. Terus dia cowok yang minum itu. Lucu banget sumpah. Terus kayak orang di bawahnya pada bilang, ya lu bang, masa mau beli gak nanya-nanya dulu gitu kan, first timer, mana aku tahu, katanya begitu, teman-teman. Aduh sumpah deh. Tapi ini jadi pelajaran ya buat kita, kalau misalkan kamu mau minum jamu gitu kan ya, tanya dulu sama orangnya. Oh mau ini nih, mau beli jamu tapi yang khasiatnya ini gitu, ntar dibikinin. Jangan asal milih nama aja, ntar jamu uyup-uyup, jamu buyung up.

0: dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Dulu sih teman berdua konsep jamu rasanya itu cuman kayak ih konsep jamu itu pasti pahit, jamu itu broto wali aja, jamu itu bla bla bla bla bla dan bla bla bla. Padahal ya teman berdua nggak kayak gitu. Bahkan ya rasa jamu itu sebenarnya ada yang seger banget yang mungkin kamu juga belum tahu gitu loh. Apalagi kalau misalnya kamu belum pernah nyobain jamu gitu ya. Dan ini ada yang kayak contohnya nih teman berdua kunyit asem. Itu kan dia punya apa namanya punya rasa yang emang lebih apa ya teman berdua lebih enak gitu loh teman berdua yang rasa-rasanya tuh kayak lebih seger gitu-gitu kan. Terus juga ada wedang jahe yang punya sensasi anget. Beuh, itu sih udah paling seger teman berdua. Tapi menurut kamu paling suka jamu yang mana teman berdua? Jamu godong telo. Aduh. Jamu apa yang kira-kira enak buat diminum dan seger-seger tuh teman berdua. Anyways, masih ada waktu sekitar kurang lebih 15 menit lagi lah ya untuk aku tungguin kamu gabungan ceritain kapan terakhir kali minum jamu. Atau mungkin kamu teman berdua yang ternyata juga hobi banget minum jamu dan jamu favorit kamu apa? Boleh gabungan via WhatsApp di 0812-5848-7885 dan juga boleh ke Instagram di Antara Reprodua Samarinda ataupun boleh ke RRI Digital teman Produa. So kita ketemu dulu bareng sama lagu yang satu ini.

0: boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.
1: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
2: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
3: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
1: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.

Alright teman Pradua, udah mau merapat di jam 7. Artinya sore cerianya kamu udah beres nih, aku temenin ya. Abis ini kita bakal lanjut lagi di Tonight Corner. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Pastinya teman Pradua, setelah tadi kamu juga abis ditemenin barengan sama Caleb J dengan Gerilya Cinta. Gimana, kamu udah cinta sama siapa? Udah gerilya kemana aja? Loh, anyway sini tuh hari Minggu ya teman Pradua. Ingat, besok udah Senin lagi, setrika baju sudah sana teman bro. Ya udah kalau gitu nanti aku lanjut lagi. So keep stay tune 88.5 FM ada Hearts to Hearts dengan singlenya Root.

0: sama selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
2: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
3: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
1: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
2: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
3: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
2: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
1: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
3: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Ada pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan teman berdua. Baru aja aku puterin buat temenin kamu di sore hari ini. Gimana? Udah mulai berasa hari Seninnya karena besok itu udah hari Senin teman berdua. Masih ada sedikit waktu buat kamu ya, spend the weekend lah ya teman berdua. Yang kayak rasanya sih bentar lagi udah beres nih kayaknya sulis weekendnya. Tapi ada beberapa rekomendasi film yang bisa bikin kamu juga agak lupa sedikit sama weekend yang udah mau habis teman berdua. Ini ada film yang juga teman berdua horor tapi ada komedi-komedinya dikit. Atau kalau misalkan kamu mau yang horor banget, ya udah langsung aja ditonton yang horornya teman berdua. Aku punya beberapa rekomendasi film ya. Yang kalau misalkan mau yang agak-agak ringan ya pastinya P-Mac teman berdua. Btw ini filmnya film Thailand ya. Jadi kalau ngomongin soal P-Mac mah ini dirilis di 2013, udah lama banget ya. Tapi kayaknya kalau misalkan ditonton sekarang lagi sih juga nggak ada salahnya teman berdua. Karena menurut aku komedinya tuh kayak nggak ada matinya gitu loh teman berdua. Apalagi Paman Shin. Filmnya sendiri nyeritain tentang Mark, seorang cowok yang juga balik dari medan perang teman berdua buat ketemu sama istrinya di rumah dan barengan sama keempat temannya. Sampai di rumah mereka juga disambut sama istrinya, Nak dan anaknya. Tapi ternyata ada kabar kalau yang bilang kalau Nak dan juga bayinya atau istrinya si Mak tadi itu udah meninggal teman berdua. Banyak banget komedi-komedi yang bisa kamu temuin di sini meskipun juga kayak pas lagi kita nonton komedinya ternyata ada jumpscare-nya teman berdua. Jumpscare dari apa? Ya dari sound-soundnya doang, gak yang kayak tiba-tiba ada penampakan muncul gitu. Ada Shutter. Nah kalau film yang satu ini sih agak serius sedikit ya. Shutter ini jadi salah satu film horror Thailand yang paling ikonik. Dan film ini sih nyeritain tentang seorang fotografer sesuai sama judulnya Shutter, yang identik sama kegiatan nge-shoot atau motoin gitu ya teman berdua. Jadi si fotografer ini motoin pacarnya gitu loh. Dan ternyata teman berdua, mereka berdua ini dihantui sama satu penampakan misterius setelah mereka terlibat dalam kecelakaan tabrak lari. Nah dengan plot yang emang penuh plot twist ya teman berdua. Dan juga kalau misalkan kamu nonton Shutter ini kayak apa ya, feels-nya, atmosfernya tuh bener-bener yang ini horornya dapat banget gitu loh. Ngebikin kamu juga secara nggak langsung kalau misalkan nonton ini udah mau nggak mau, suka nggak suka bakalan ketakutan gitu teman berdua. Dan ngomongin soal kekuatan film ini, letaknya tuh ada di eksplorasi rasa, rasa bersalah dan juga karma yang dihadirkan lewat visual yang serem dan juga sound design yang juga negangin banget teman berdua. Masih bisa kamu tonton karena filmnya ini sendiri juga nggak kalah populer dari film-film horror Thailand lainnya ya. Anyways, nanti aku kasih rekomendasi lainnya juga teman berdua. Ada upcoming movie di 2026 harusnya, tapi diundur di 2027, tapi sampai sekarang sih masih ditungguin. Terus ada juga film-film yang ternyata dibikin itu dengan biaya termahal di dunia. Nah nanti kita bahas sama-sama. Ketemu dulu bareng sama Icon dengan singlenya Flower.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
3: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Teman Pro2, lanjut lagi, ada rekomendasi film horor Thailand lainnya yang bisa kamu tonton untuk nutup weekend kamu. Ada The Medium. Wah, ini sih jujur bukan film horor yang lucu-lucu kayak Pimak ataupun film-film yang kayak Cool Gel Attack dan lain sebagainya ya, teman Pro2. Tapi The Medium ini lebih ke ngisahin tentang seorang dukun di pedalaman Thailand yang dipercaya ini jadi medium roh leluhur. Dan fun fact-nya ya, ini tuh filmnya bukan film yang ada yang scripted gitu loh, teman Pro2, karena filmnya itu dokumenter. Jadi emang sumpah deh, setiap kali kamu nonton The Medium, dari menit ke menit itu kamu bakalan dibikin kayak tertekan, ikutan ngerasain apa segala macam. Karena kan angle kameranya itu kayak dibikin POV-nya itu dari kita, teman Pro2. Nah, film ini ngangkat unsur kepercayaan tradisional warga Isan di Thailand yang juga yakin banget sama roh-roh yang menjaga jalannya kehidupan di dunia. Nah, para tim dokumenter pergi ke Isan buat ngerekam tuh kehidupan warga yang sehari-harinya tuh berdampingan sama para roh. Dengan penggambaran ritual-ritual mistis, terus juga ada ketegangan yang juga terus memuncak. Ini benar-benar sumpah teman Pro2, otentik banget. Kayaknya kalau misalkan kamu nonton ini sih, aku saranin jangan pas tengah malam dan malam Jumat. Berasanya tuh sampai beberapa minggu soalnya. Ada Take Me Home. Nah, kalau ini filmnya Mario Maurer, teman Pro2, dan kayaknya juga must watch ya, dirilis di 2016, which is udah 10 tahun yang lalu gitu kan ya. Film ini nyeritain tentang Tan, seorang cowok yang kehilangan ingatan dan balik lagi ke rumah keluarganya setelah 10 tahun. Tapi di balik kehangatan rumah itu tersembunyi rahasia gelap yang pelan-pelan mengungkap mimpi buruk yang juga tiba-tiba datengin dia, teman Pro2. Jadi atmosfer dari film ini sih emang mencekam, terus juga visualnya tuh cantik sebenarnya. Tapi kayak kamu paham gak sih, teman Pro2, biasanya kan kalau nonton film-film horor itu ada pemandangan yang harusnya tuh cantik banget, tapi tonenya tuh lebih gelap, jadi kayak berasa lebih horor gitu loh. Dan ini secara gak langsung sih ngejadiin Take Me Home jadi salah satu film horor Thailand yang wajib banget buat ditonton buat kamu yang suka sama film horor.

teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Om salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada satu film Teman Berdua yang ini juga ditunggu-tunggu banget. Akhirnya Teman Berdua setelah 15 tahun ya. Ada Narnia Teman Berdua yang ini juga bakalan balik lagi bikin dar-dar-dar asik. Judulnya ini nanti sebenarnya ini bakalan tayang di 26 November 2026 Teman Berdua. Tapi infonya malah diundur sampai nanti di 2027 dan masih belum ada konfirmasinya. Kapan kira-kira film ini bakalan dirilis? Tapi kalau kita ngebahas soal film yang satu ini Teman Berdua jadi lanjutan atau kelanjutan kisah dari series Narnia yang juga udah rilis di 15 tahun yang lalu. Narnia The Magician's Nephew ini film yang bakal rilis di 2027 dan nyeritain tentang pertemuan dua anak, Polly Plummer dan juga Diggory Kirk di London Teman Berdua. Ini sebenarnya sih gara-gara mereka tuh sama-sama kayak kepo, penasaran gitu lah ya Teman Berdua, yang akhirnya ngebawa mereka main-main ke ruang kerja misterius punyanya Paman Andrew, seorang penyihir amatir. Nah, di sana mereka nemuin cincin ajaib yang ternyata bisa tuh ngebawa seseorang ke dunia lain. Polly juga gak sengaja ngilang, terus juga Diggory Teman Berdua harus nyusul mau gak mau gitu kan ya. Nah, perjalanan mereka ini loh yang akhirnya ngebawa ke satu hutan magis namanya Wood Between the Worlds, tempat berbagai kolam jadi pintu menuju dunia lain, dan salah satunya adalah dunia Charn, kerajaan yang hancur karena keserakahan penguasanya gitu deh. Nah, ini mereka bakalan kayak ya kita bakal ngikutin keseruan petualangan dari si Plummer dan juga Diggory ini tadi Teman Berdua, yang juga gak kalah seru gitu kan ya. Tapi ngomongin soal Narnia ya, ini tuh bukan cuman kisah fantasi tentang dunia ajaib, tapi juga refleksi tentang moral, pilihan, dan juga tanggung jawab. Film ini Teman Berdua ngejelasin asal-usul Narnia sekaligus nanemin pesan kalau keberanian dan pengorbanan itu tuh juga jadi kunci menghadapi godaan. Dan jadi fondasi penting sih sebenarnya untuk seluruh seri Narnia, dan bakal ngebuka pintu untuk kisah-kisah yang gak kalah bikin kamu juga bakalan terpesona. Tapi kalau misalkan kamu ngikutin serinya Narnia sih pasti udah kepo banget ya sama film yang satu ini. Cuman harus sedikit berbesar hati Teman Berdua, karena film yang awalnya dirilis di November 2026 malah ternyata harus rilisnya di 2027. BTW udah mau berapa di jam 8 malam? Artinya

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
4: Iya nih.
3: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu untuk mendengarkan Pro 2 Update di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, kebakaran terjadi di jalur MRT di Bangkok, Thailand pada hari Minggu 20 September 2026 siang, di mana peristiwa ini juga membuat layanan MRT akhirnya dihentikan. Beberapa layanan MRT terpaksa dihentikan akibat kebakaran di jalur kereta antara stasiun Taupun dan stasiun Bang O. Dan kebakaran tepatnya terjadi di jalan Pracharat Sai 2 di depan gedung kondominium Chiwatai, distrik Bang Sue, Bangkok, pukul 12.20 waktu setempat. Beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2, tim sepak takraw Indonesia kalah dalam nomor tim regu putri pada grup A Asian Games 2026 Aichi Nagoya dengan skor 0-3 saat melawan Korea Selatan di Nagoya Shirimizuho Park Gymnasium, Jepang hari ini tadi. Berdasarkan statistik penyelenggara pada regu pertama, Indonesia menurunkan Yuliana Wan Anisa Rahmadi dan juga Friska Karisma Indrasari, di mana Trim Sri Kandi sempat mencuri set kedua tetapi Korsel merespon dengan permainan lebih tenang pada set terakhir. Informasi terakhir, teman Pro 2, konser Big Bang di Jakarta resmi ditambah menjadi 2 hari menyusul tingginya antusiasme penggemar dengan penjualan tiket untuk pertunjukan hari kedua akan dibuka mulai besok Senin 21 September 2026. YG Entertainment selaku agensi juga mengumumkan hari tambahan untuk rangkaian Big Bang 2026-2027 World Tour ini dijadwalkan berlangsung hari Minggu 17 Januari 2027 di Jakarta International Stadium JIS pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pengumuman penambahan jadwal konser di Jakarta ini muncul setelah tiket konser untuk pertunjukan 16 Januari 2027 resmi dinyatakan sold out, teman Pro 2. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik kamu. TV Video Music Awards 2026, BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Kortis turut bersaing di kategori grup terbaik.
3: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-hoo mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario.
3: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arusian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
3: Info Pro 2.
2: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia.

0: Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Hai, selamat malam teman Pro 2. Tadi barusan aja kita gabungan sama Pro 2 Jakarta untuk ngedengerin Top 20 Indie National. So, tadi ada Sulis, lanjut Veranino yang nemenin kamu sampai di jam 11 malam nanti. Kenapa ketawa jadi ketawa jahat ya? Enggak apa-apa teman Pro 2, ketawanya jahat. Yang penting orangnya jangan jahat, ya kan? Karena di dunia yang semakin hari semakin gini tuh kadang ngerasa kok orang-orang kelakuannya gitu banget ya sama kita. Walaupun emang takutnya gini sih sebenarnya. Kadang kita mikirnya orang yang seperti itu ternyata kitanya yang begitu tuh kan lebih serem ya. Makanya pentingnya untuk everyday aku pun pribadi sebagai orang yang tidak sabaran dan penyinggungan. Kadang aku suka gini, oh oke aku salah. Tapi menurut aku better kita tuh sadar kita salah. Yang bahaya itu kalau misalkan kita udah salah, gak sadar salah. Pasti dalam kehidupan tuh sering banget ngalamin yang kayak gitu. Aku pun sering banget kadang ketemu sama yang kayak gitu. Tapi jujur aku sangat mengakuin banget sih tahun 2025-2026 itu adalah tahun ter-cut off aku. Karena aku dulu selalu mikir kayak gini teman Pro 2. Kok bisa ya ada orang yang nge-cut off orang? Kenapa aku gak bisa? Aduh NPD banget. Ternyata setelah kayak aku tuh sekarang kalau dulu tuh bare minimum aku tuh bener-bener yang kayak parah banget gitu loh untuk aku nge-cut off orang. Sekarang hal sepele aja, aku udah yang kayak, ah udahlah daripada antar aku dosa, jadinya aku ngejulitin dia atau kayak gimana, udah deh mending gak usah berteman daripada saling nyakitin. Bahkan aku aja sama teman-teman deketku, teman Pro 2, itu aku jarang banget tau untuk ini. Untuk apa namanya, untuk chattingan, itu bisa dihitung pakai jari. Ini mumpung jariku ada 20, 10 di tangan dan 10 di kaki.

0: Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Yes, teman berdua. Jadi mutusin hubungan seseorang dalam pertemanan atau biasa kita bilang cut off itu ya sebenarnya bukan hal yang gampang ya. Bahkan aku tuh butuh waktu sekitar bertahun-tahun sampai akhirnya oke deh aku cut off deh nih orang. Jadi aku tuh bakal nge-cut off itu ketika aku dengar dari orang-orang sekitarku ternyata nih orang gak baik buat aku. Terus kayak keluarga aku juga ngomong begitu. Terus POV dari orang yang emang ngeliat secara langsung. Terus aku udah ngerasa yang benar-benar terganggu banget sih. Jadi udah mutusin ya udahlah. Karena jujur capek, ngeimbanginnya juga capek banget. Pernah gak sih kamu kayak ketemu sama orang rasanya kayak energi kamu tuh dihisap sampai habis dan orang yang gak berhenti ngomong dan kayak apa ya, sampai aku tuh saya pernah ketemu sama orang yang kayak gitu ya, bahkan kadang orang baru kenal aja kalau udah modelnya gitu aku langsung kayak oke deh aku ngasih jarak nih gitu. Bukan karena artinya aku kayak gimana ya, karena ya penting buat diri aku sendiri gitu. Makanya aku bersyukur banget sih bisa nge-cut off orang. Karena aku dulu tuh seringnya dengar orang nge-cut off aku sendiri tuh gak pernah. Tapi ternyata setelah merasakan bagaimana serunya meng-cut off, wow, seru dan lucu ya teman pro 2. Ada yang mau janji dulu nih, siapa? Katanya Fabio Acer sih. Aku berjanji akan selalu apa? Kita dengerin aja.

0: apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Jadi teman perdua, kayak yang aku bilang ya, kalau misalkan di mana aja kita bakal bisa ketemu sama orang-orang yang emang bisa kita gak sukai. Makanya penting banget sebenarnya untuk kita itu bisa ngasih benteng. Makanya kalau misalkan berteman, ya udah berteman ya berteman kayak gitu aja. Jangan yang tapi dalam banget, karena akan ada masanya di mana setiap orang yang mau deket banget atau deket aja sama kamu itu punya potensi untuk nyakitin kamu. Tapi aku jujurly ya, sangat belajar banget sih di tahun ini untuk tidak terlalu, okay, aku kayaknya harus biasa-biasa aja. Ketika aku misalkan melihat, oh kok ada orang karakternya begini, daripada nih misalkan contoh ternyata aku nyakitin dia juga nih dengan cara aku, jadi aku mending ya udah biasa-biasa aja, gak usah terlalu over atau kayak gimana lah gitu ya kan. Daripada saling menyakitkan, mending kita menjauh aja gak sih?

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
4: Iya.
3: Oh gitu. Kok bau gosong? Loh, kebakaran.
5: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

ketemu sama orang yang ketika ngumpul cuma mikirin perasaan dan kepentingannya sendiri itu juga bikin kesel ya, si egois. Jadi karena kalau kita makin lama temenan sama tipe yang kayak gini tuh bisa berujungnya jadi toksik. Karena dia gak peduli tuh sama keadaan atau bahkan pendapat kamu. Kayak misalkan contoh kamu lagi cerita. Kamu lagi cerita gak didengerin, tapi kalau misalkan dia cerita dia maunya didengerin. Jadi aku tuh kadang suka gini loh, sering banget hafal sama tatapannya orang. Kayak kalau misalnya kita lagi ngajak ngobrol tiba-tiba dia nguap. Atau kita lagi ngobrol tiba-tiba dia kayak ngelamun. Itu aku langsung kayak, ah gak nyaman deh, yaudah deh. Aku gak mau nyakitin dia juga kan, teman pro 2. Jadi kalau aku gak mau nyakitin, yaudah. Abis aku kayak, biar deh aku selesaiin. Gitu sih, aku gitu aja. Abis udah gak lagi cerita. Tapi yaudah deh, biar aja dia cerita. Dan kayaknya abis ini gak deh. Aku gak bakalan mau jalan sama orang ini gitu. Karena ngerasanya, aduh malas banget. Kayak ngebuang-buang waktu kan. Karena dalam hidup itu tuh gak bisa teman pro 2. Kalau misalkan kita tuh mintanya untuk dingertiin terus. Karena ya, kita itu harus saling untuk mengerti. Gak bisa kalau misalkan kamu tuh pengennya, aku tuh pengennya tuh didengerin. Ah, itu mah namanya egois pakai banget. Selain itu, ini juga yang paling parah adalah kalau ngomongin soal si orang egois itu kalau udah jalan, dia maunya tuh keinginan dia yang diturutin. Contoh, aku pengennya ke tempat A, yaudah kita ke tempat A aja. Aku kalau ke tempat B gak mau, ah kayak gitu misalkan. Kalau orang-orang yang egois itu mah dia bodo amat, dia bakal mikirin perasaannya dia doang. Nanti kalau misalkan kita gak memilih apa yang dia mau, biasanya tuh langsung kayak gini tiba-tiba, yaudah terserah aja. Aduh, aku paling benci sama yang kayak gitu-gitu. Karena aku tuh lebih suka tuh kayak, okay, kita jelas nih kita mau kemana, kita mau ngapain, mau gimana. Itu aku lebih suka karena lebih okay deh, asik gitu.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
4: Iya, Kak, boleh.
5: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
3: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
6: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
3: Iya, Kak, boleh.
4: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
2: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
5: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Dan teman Prodo malam ini aku gak sendirian karena aku bersama dengan pelaku. Widih, pelaku.
1: Kenapa tuh pelaku?
0: Ini kamu pelaku yang di cut off atau nge-cut off, Pi?
2: Di cut off dan nge-cut off.
0: Oh iya, emang kamu pernah di cut off, Pi?
2: Pernah.
0: Bukannya kamu yang nge-cut off ya itu ya? Atau maksud kamu di cut off itu adalah karena kamu nge-cut off jadi dia cut off kamu balik?
2: Cut off balik.
0: Oh gitu.
2: Tapi kasusnya kemarin... kayaknya dia nge-cut off aku duluan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Jadi kemarin tuh bukan kamu yang nge-cut off duluan?
2: Iya, yang kuceritain yang teman kuliah itu. Itu tuh bener-bener kalau awalnya tuh kan situasinya kelahi lah intinya. Nah terus gak ngobrol. Kita tuh udah biasa kak, kayak kelahi. Satu bulan baru ngobrol lagi kayak gitu kak, itu tuh
0: wah tapi udah toksik sih itu
2: berulang-ulang. Akhirnya capek terus kayak nggak ngobrol. Kukira bakal ngobrol lagi kan, aku berharapnya gitu lagi kan, ternyata enggak, dia nggak mau lagi.
0: Oh dia nggak mau sama sekali, benar.
2: Padahal aku tipe orang yang ya udah berteman aja gitu, nah maksudnya bener. Kayak nggak apa-apa ngobrol aja gitu loh, komunikasi. Tapi ya udahlah kalau dia bilangnya kayak gitu.
0: Oke, bentar Pi, ada yang nelfon kita malam ini ya. Kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Wis, ih lama banget gak ketemu Wahyu ya.
3: Mungkin.
0: Sombong banget Wahyu sekarang ya, Upi ya.
3: Enggak, terlalu lama. Kalau masa bilang aku sombong.
0: Enggak, kamu gak sombong.
2: Terakhir kapan?
0: Iya, terakhir kapan kamu gabungan, tolong.
3: Kemarin.
0: Oh kemarin, ya Allah. Enggak, berarti gak aku, pas aja di jamku.
2: Iya.
3: Aku tiap hari gabungan aja kok.
0: Mungkin gak pas kena di jamku ya, Yuk ya. Yuk gimana, kamu pernah nge-cut off orang gak? Kalau Lutfi itu, dia tipe orang yang kayak misalkan kamu gak sengaja keinjek kakinya dia aja, dia langsung nge-cut off.
3: Waduh, parah banget, parah banget.
0: Ih, bare minimumnya dia minimum banget.
3: Wah, itu parah banget sih. Kalau sampai nginjek kaki doang, wah, itu terlalu sensitif
0: iya,
3: banget.
0: Iya, kenapa ya kamu bisa kayak gitu, Pi?
2: Ya Allah, itu cerita siapa? Pertama.
3: Jangan-jangan saya dibohongin.
0: Iyalah, sejak kapan Vera jujur? Vera kan selalu berbohong. Jadi gimana, kamu pernah nge-cut off orang gak sih? Yuk.
3: Pernah gak ya? Pernah kayaknya.
0: Karena?
3: Teman aku sih. Karena dia suka ngomongin orang lain terus saat kita lagi ngumpul. Dia ngomongin orang lain terus gitu loh. Dan dia selalu menjelekkan orang lain.
0: Wow.
3: Dan ketika kita ngobrolin yang lain, dia tetap belok lagi ke situ gitu loh.
0: Oh.
3: Dan dia tuh nggak bisa dikasih tahu, orang susah dikasih tahu, dan akhirnya ya udahlah.
0: Kalau kayak gitu sih emang udah habitnya dia.
3: Jauh aja kan.
2: Kebiasaan.
0: Bener. Tapi emang apa ya? Kadang itu kalau kita ngumpul sama yang tukang gosip, kita bakal jadi penggosip.
2: Betul.
0: Kalau kita kumpul sama orang yang ibaratnya tuh pengennya tuh maju, kita bakal juga maju.
3: Kalian percaya nggak sih?
0: Nggak.
3: Kalau
0: belum ya. Apa-apa ya.
3: Kalian nggak percaya nggak kalau misalnya orang yang galau gitu, orang yang suka galau gitulah, harus ngumpul sama orang yang galau juga?
0: Enggak lah, ngapain tambah stres lah itu.
2: Iya,
0: ntar.
2: Menggalau bersama.
0: Iya, enggak. Ibaratnya gini ya Yu ya. Orang nggak punya uang gabung sama orang yang nggak punya uang. Kalau bisa mau orang nggak punya uang gabung sama yang punya uang. Siapa tahu kecipratan. Siapa tahu dapat relasi.
3: Iya, konteksnya gitu kan. Tapi teman aku tuh berteori beda. Dia tuh katanya ya ngumpul sama orang galau itu kita lebih nyambung katanya.
0: Ih aneh banget.
3: Aneh juga sih. Sebenarnya harusnya berbeda gitu loh, karena kita harus mencari solusi supaya nggak galau lagi. Kalau ngumpul sama yang galau juga,
0: kamu tahu nggak kalau ketemu sama yang galau yuk isinya gini, hai iya aku juga gitu aja isinya yuk.
3: Itu bukan curhat,
2: sama-sama adu nasib.
0: Iya, sama-sama adu nasib itu pasti udah dah.
3: Ya itu ya agak aneh.
0: Iya pasti bakal gini yuk. Aku lebih disakitin. Aku yang lebih sakit ya.
3: Tapi kalau orang jelek, Ngumpulnya sama orang jelek juga katanya juga.
0: Enggak lah, buktinya aku sama Lutfi, aku cantik di jelek.
2: Iya. Aku iya aja.
3: Jangan bilang jelek juga.
0: Enggak, ini jelek apanya? Lutfi itu iya. Lagi jelek rambutnya maksudnya, kan bukan wajah. Ayo.
3: Iya, misalnya jangan jelek lah. Misalnya aku kan cantik, Lutfi.
0: Kamu kan ganteng kan?
3: Gitu.
0: Kok kamu cantik sih, yuk?
3: Hah?
0: Kan kamu laki, yuk.
3: Enggak.
0: Tadi ha, enggak.
3: Enggak bisa. Aku mengibaratkan Anda yang sedang berbicara.
0: Oh, kamu bilang dong. Kan aku orangnya suka gampang salah paham.
3: Tadi kan Anda bilang kalau misalnya saya cantik, Lutfi ganteng gitu. Harusnya
0: aku
3: gitu.
0: Gak ada bilang kamu cantik, Lutfi ganteng.
3: Ayo udahlah.
0: Eh, tapi kamu ada puisi gak malam ini, yuk?
3: Sebenarnya ada.
0: Mau dibacain gak?
3: Boleh.
0: Oke, silahkan Wahyu.
3: Mau yang kalian aja atau aku ya? Aku aja deh.
0: Ih, kamu ngasih pilihan tapi kamu juga yang ngejawab. Silakan yuk.
3: Iya deh. Terukir bayang di atas prasasti waktu, menjelma jejak yang enggan kembali berdenyut. Ada yang dulu riuh, dibisikkan, kini membeku dalam keterasingan yang mutlak. Sesosok nama mengendap di balik kabut, tak lagi menjadi arah, tak lagi menjadi muara. Segala ikatan yang pernah saling mengikat telah melonggar, terurai, dan hilang batasnya. Kisah itu berdiri sebagai monumen dingin, sebuah bab yang selesai tanpa perlu seruan ulangan. Bukan karena amarah yang tersisa di dada, melainkan karena takdir telah mengunci pintu rapat-rapat. Kini namamu ku kembalikan pada malam, ditelan sunyi tanpa ada lagi penyesalan. Melupakanmu bukan lagi soal merelakan, tapi cara paling jujur untuk menyembuhkan luka. Itu aja.
0: Wih, ini ada kabut-kabutnya, kamu terinspirasi dari kabut asap ya? Nah, batuk lagi dia.
3: Enggak juga sih. Ini puisi udah lama juga aku bikin.
0: Oh iya?
3: Udah berapa minggu yang lalu gitu.
0: Oh, aku kira tahun lalu. Kok tahun lalu aku mau bilang kamu Cenayang, kok pas sih momennya. Ya kan?
2: Lama banget tuh.
3: Iya itu, pas aja mungkin. Enggak kepikiran soal kabut yang lagi berlangsung juga sih.
0: Tapi kabut di tempatmu gimana?
3: Tadi pagi sempat ada, cuma hilang di siang harinya, hilang.
0: Siang harinya hilang. Oh, oke oke.
3: Kemarin itu hari apa ya? Wah, itu parah banget sih, sampai mendung parah itu.
0: Sampai mendung
3: kayak
0: parah.
3: Ini kayak jam 10 itu kayak di pagi-pagi gitu.
0: Oh.
3: Kayak okay. Ada embun banyak gitu, padahal itu apa? Kabut.
2: Kabut semua ya.
0: Iya. Serem ya.
3: Tapi ya, kayaknya di sini enggak terlalu sih. Yang aku lihat itu yang parah itu ya yang paling dekat-dekat sana.
2: Dekat-dekat sana tuh di mana?
3: Iya, dekat-dekat sama hutannya.
0: Oh. Dekat hutannya. Iya. Ya, semoga kita cepat selesai sih kabut asap ini ya.
2: Amin.
3: Amin.
0: Nanti Lutfi bakal ini membantu dengan doa. Kita bersama berdoa ya.
2: Iya, semoga kebakarannya.
0: Tapi ini udah agak lumayan tau.
2: Lumayan.
0: Asapnya, karena mataharinya udah nyentrong-nyentrong banget nih.
3: Ini ada satu panduk menutup, boleh gak?
0: Oh, gak boleh. Iya, boleh. Apa tuh? Kita ganti jangan cakep ya.
2: Apa?
0: Ganteng.
2: Ganteng.
0: Oke.
3: Ya, terserah lah.
0: Kok kesel sih? Harusnya aku dong yang kesel.
3: Loh, terserah itu gak semestinya apa namanya?
0: Apa? Marah. Cewek kalau kamu udah terserah artinya marah, yuk.
3: Oh, cewek iya. Itu cewek.
0: Oh, iya. Kan kamu cowok. Walaupun tadi kamu bilang saya cantik. Silakan pantunnya yuk, apaan tuh?
3: Iya. Pergi berlayar di laut lepas.
0: Ganteng.
3: Ombak menerjang, menghempas karang.
0: Asik.
3: Hati sakit, rasa terhempas.
0: Aduh.
3: Orang disayang, dimiliki orang.
0: Aduh, aduh, yang sabar ya Wahyu. Semoga cepat-cepat gantinya ya.
2: Amin. Loh.
0: Jujur ya.
2: Udah kan ternyata Kak.
0: Bentar, bentar Bi. Aku bukan merasa cowok lagi nangis. Lebih kayak Mbak Kun. Jujur. Yuk,
2: kaget thank you ya, ya tiba-tiba.
0: Tapi aku cuma, kamu sekarang lagi di mana nih?
3: Aku. Ha-ha. Lagi di rumah.
0: Kamu lihat deh di atas pohon ada apa?
3: Rumahku gelap lagi
2: ya. Itu pasti ada itu sih.
3: itu di pojokan ada warna putih lagi.
0: Emang ada back anu backdrop. Iya. Yeah. Thank you Wahyu.
3: Iya, dah makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, kita dengerin yang satu ini dulu kali ya, Pi ya. Karena habis banyak ngomong ini kita sama Wahyu.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Tapi kamu ada gak Pi, tipe orang yang ini harus kejauhin nih yang kayak gini nih gitu. Kalau aku tuh tipe orang yang pembuli itu pasti bakal aku jauhin sih.
1: Aku tipe orang yang egonya tinggi.
0: Gak
1: bisa aku.
0: Bener, jadi kayak yaudah kita temenan aja deh. Tapi kalau untuk deket enggak.
1: Enggak, kayak temenan kayak biasa aja. Kayak sebatas, istilahnya kalau misalkan di kuliahan contohnya. Ya udah gak sampai kayak nongki bareng, cuman kayak ketemu di kuliahan aja. Terus kayak kalau nanya pun kayak nanya sebatas kuliah aja. Karena kalau pengalaman ya kak, udah banyak yang saya temuin yang temen yang kayak gitu. Capek, jujur.
0: Tapi emang iya sih, karena orang egois tuh kalau lagi curhat aja, maunya tuh dia yang didengerin dan dia tuh gak mau dengerin orang.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Kalau misalkan lagi cerita nih, kalau misalkan dia lagi cerita, kita harus excited, tapi kalau kita cerita balik, dia cuma yang kayak, iya kak?
1: Gitu.
0: Kayak atau enggak sambil main HP, aku benci banget tau. Kalau misalkan kita lagi cerita sama orang, tapi yang kita ajak cerita tuh malah main, kayak bilang, kayak tiba-tiba gini kan, misalnya kamu lagi curhat nih, Vi. Oh gitu ya, iya.
1: Fokus sama HP-nya.
0: Oh yaudah, berarti kamu enggak tertarik sama sama kita.
1: Tapi itu maksudnya kalau bukan hanya orang yang egonya tinggi juga, maksudnya kayak orang biasa pun main HP ketemu tuh maksudnya hargain lah gitu. Bener. Loh orang ngobrol gitu.
0: Bener, itu orang yang sangat-sangat tidak menghargai. Kalau udah tahu diajakin ngobrol. Tapi aku kalau paling gak suka tuh sama pembuli sih. Karena kayak kalau orang pembuli itu siapapun tuh bakalan jadi next korbannya dia. Dan aku tuh juga nge-cut off orang yang dia, contoh nih misalkan kayak aku sama dia itu deket sama aku, terus dia deket sama si pembuli nih, dan ini orang yang deket sama aku tuh malah membiarkan si pembuli tuh ngebully aku, contoh itu aku gak bakal mau temenan. Karena kayak yang, lah kan kamu sama aku kenal duluan sama aku nih, gitu kan, kecuali emang maksudnya tuh kayak misalkan kita tuh ada masalah tapi bukan pembuli, tapi kalau udah dia ngebully dan dia membiarkan, oh sorry gak bisa temenan.
1: Iya, itu sebenarnya ada sih di kejadian juga kayak pembuli gitu kan. Kayak dia omongannya memang agak pedes sih kak, lantem banget mulutnya. Tapi tuh kayak udah dijauhin aja gitu loh. Sebenarnya bukan kayak jauh-jauh banget, tapi frekuensi pertemanannya dikurangin aja. Nggak sesering dulu. Soalnya aku pernah juga kak, terkadang ya orang pembuli itu gak sadar dia itu kayak ngebully.
0: Oh iya, jelas sekali. Pembuli itu gak pernah sadar dia tuh ngebully orang.
1: Karena dia merasa kata-kata dia tuh baik-baik aja,
0: iya,
1: gitu loh.
0: Iya, benar. Dia ngerasa kayak yang, masa digituin aja baper sih orang itu, aku cuma bercandaan.
1: Nah, persis banget tuh kata-katanya.
0: Emang semua pembuli ngomongnya kayak
1: ngomongnya
0: gitu, Pi.
1: Gitu.
0: Kayaknya habis ini aku mau buat konten deh tentang itu. Tadi aku bisa cerita sama teman aku, namanya Lutfi. Jadi kita ngomongin tentang pembuli. Ternyata emang rata-rata pembuli itu gak sadar kalau dia itu udah ngebully. Terus ngomongnya kayak, digituin aja kok baper sih? Ih, menurut Ngana, nanti kalau misalkan kamu tiba-tiba dibully kayak gitu ya jangan marah.
1: Coba balik situasinya.
0: Bener. Apakah kamu kira-kira terima kalau dibully, ya kan?
1: Betul.
0: Karena emang, bahkan tadi aku itu ada lihat ini ada anak SD. Dia sekolah di sekolah yang agama banget lah.
1: Iya.
0: Sekolah si anak cewek ini. Nah, anak cewek ini emang wajahnya dia tuh wajah minoritas gitu loh, Pi.
1: Iya.
0: Terus dia diolok-olok lah di sekolahnya itu. Sampai gak ada yang mau nemenin. Gara-gara dia tuh minoritas di situ. Jadi anak itu akhirnya pindah sekolah ke sekolah internasional. Karena dibully itu tadi. Bahkan sebenarnya kan di sekolah-sekolah kita tuh banyak ya tulisannya kayak stop bullying. Tidak boleh ngebully seorang apapun itulah.
1: Iya.
0: Padahal termasuk kayak gini. Kadang ya, kalau bercanda sekali dua kali gak apa. Misalnya aku bercanda Lutfi kayak gini. Terasudiro lewat misalkan.
1: Iya.
0: Tapi kalau itu kulakukan terus menerus kan aku gak pernah tahu perasaannya Lutfi gimana.
1: Betul. Terkadang kalau kita pikir ya, menurut kita baik tapi menurut orang tanggapannya gimana gitu.
0: Bener.
1: Kan kita harus mikirin juga.
0: Bener.
1: Kadang banyak tahu kejadian yang istilahnya kita keluarin kayak bukan ngebully deh tujuannya, cuman kayak bercanda doang. Kita anggap itu bercanda tapi menurut orang lain nanggapnya beda gitu.
0: Bener, nah. Bener. Kayak misalkan deh contoh aku natap Lutfi kayak begini. Apa sih Pi? Nah kalau Lutfi mungkin udah biasa. Tapi misalkan temennya Lutfi, kenapa? Pasti dianggapnya aku gak suka sama dia kan?
1: Betul.
0: Nah iya, karena tanggapannya orang tuh pasti beda-beda teman perdua. Jadi jangan asal kayak ya udah sesuka hati kamu, sesenangnya kamu. Aku benci banget sama para-para perundung itu karena akhir-akhir ini kan banyak kasus terjadi ya Pi. Betul, makin betul. Banyak malah itu terjadi di kalangan ada mahasiswa. Bahkan ada yang mahasiswa ini di salah satu universitas di luar Pulau Kalimantan. Ini mahasiswa kedokteran.
1: Oh itu, itu parah banget sih.
0: Itu parah banget, jujur. Sedih banget ngelihat saudara-saudara kita karena kita nggak pernah tahu apa sih yang terjadi di dirinya dia.
1: Jangan sampai kita nggak tahu ya situasi orang masing-masing itu gimana latar belakangnya dan saat itu juga dia ngerasain seperti apa.
0: Benar.
1: Tiba-tiba kita nembak kayak kata-kata yang kasar ataupun bercanda tapi ternyata itu bikin sakit hati dia. Nah itu kita gak tahu, makanya kalau misalkan ngomong atau gimana ya dipikirin dulu lah gitu.
0: Bener, dipikirin dulu sebelum berbicara. Ini enggak, bicara dulu baru mikir. Emang kebiasaan dah.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Yes, terus aku suka banget sama lagunya Rose itu yang Toxic Till the End.
1: Jujur.
0: Na na na na na na na na na na na.
1: Oh, yang itu.
0: Maklum aku kan pinter dan jago banget bahasa Inggrisnya, jadi cuma bisanya na na na na na na na doang.
1: Aku lagunya Lisa sih, Kak. Tapi yang aku enggak bisa nyebut judulnya soalnya itu enggak boleh.
0: Oh, enggak boleh, benar. Itulah Pro 2, teman Pro 2 ya. Kami
1: jangan.
0: Banyak lagu-lagu yang misalkan mungkin teman Pro 2 kok enggak bisa diputar yang ini ya. Karena tadi kalau ada kata-kata yang terlalu nyeleneh dan aneh, gak bisa diputerin.
1: Punya SOP,
0: betul. Bener. Siapa yang ngomong itu? Hah? Oh, kamu kugira teman Pro 2 yang di TikTok yang ngasih tahu, yang di TikTok yang ngasih tahu kita.
1: Punya SOP-nya masing-masing.
0: Bener. Tapi sebenarnya ya, Pi, ternyata kebiasaan kita suka nge-cut off orang itu tuh ada dampak buruknya juga tahu.
1: Apa tuh, Kak?
0: Jadi semakin sering kita mutusin hubungan, semakin sulit juga kita untuk percaya sama orang baru jadinya. Karena kan kebiasaan ini ngebuat kita kebiasa berpikir kalau semua orang tuh bakal ngecewain. Jadinya kita itu memilih untuk, udah lah, aku nutup diri deh dari awal. Dan tanpa kita sadari, ini nyiptain lingkaran setan kayak trust issue gitu loh. Bahkan ketika ada orang yang tulus nih pengen temenan sama kamu, kamu udah keburu kayak ngebangun tembok yang tinggi dan siap-siap angkat koper loh, angkat koper. Karena tadi hubungan yang sehat jadi sulit untuk terwujud.
1: Karena dia ngerasa ada kayak trauma gak sih, Kak? Bener. Kejadian yang kemarin, ya aku gak bisa nih gitu loh. Akhirnya pada saat pengen lagi nih cari temen yang benar-benar tulus tuh justru kayak diseleksi banget.
0: Kayak, tapi akhirnya
1: ini beneran gak sih gitu.
0: Terus akhirnya gak percaya sama semua orang karena ngerasa semua orang sama. Karena yang dia temuin rata-rata begitu.
1: Agak susah sih sebenarnya kalau situasinya kayak gitu. Aku pun kayak kemarin ya, orang yang paling aku percaya banget aja sikapnya ngecewain gitu ke aku. Akhirnya aku ini kan, aku cut off. Tapi pada saat setelah itu, aku sekarang di tahap solusinya ya, Kak. Kalau misalkan kalian ngerasa kayak terus isu dan sebagainya, coba cari, bukan cari kesibukan sih namanya, cuman kayak misalkan kamu masih ada beberapa teman, nah cari kesibukan bareng teman-teman kamu yang masih kamu percaya, nah dan pertahanin itu, nggak usah cari yang baru aja deh dulu, karena jujur nih, Kak, aku tuh kayak punya circle gitu kan, nah udah bubar, nah yang satu ini udah aku cut off, nah yang satunya lagi ini aku pertahanin banget, Kak. Nah itu tuh pertanyaan, karena kita pertama ya udah frekuensinya sama kalau berteman, terus kita orangnya memang sering keluar jalan-jalan sebagainya, itu yang ku pertahanin sampai sekarang supaya istilahnya rasa gimana ya, rasa trust issue untuk itu nggak ada lagi gitu loh. Sampai akhirnya aku merasa nyaman, akhirnya aku bisa berteman lagi dengan semua orang gitu.
0: Kak, supaya kamu bisa berteman dan nyaman sama semua orang. Kalau aku tuh sekarang masih di momen yang benar-benar akhirnya ngerasa semua orang tuh sama sih. Itu dampak buruknya ya. Jadi ngerasa kayak semua orang pasti bakalan A, B, C, dan D. Jadi kayak enggak gitu ngerasanya. Karena tadi akhirnya yang dulunya aku tuh sama sekali gak bisa nge-cut off orang, akhirnya aku bisa nge-cut off orang kan. Jadi ngerasanya kayak gak percaya deh gitu. Cuman menurut aku kalau kamu pengen ngebangun tembok, bangun tembok itu di tempat kerja sih.
1: Betul. Dan tempat kuliah deh kayaknya.
0: Pokoknya cari teman deket itu tuh yang gak ada hubung. Misalnya kamu lagi kuliah sekarang, kalau gitu bestinya jangan teman kuliah.
1: Aku bestiku sampai sekarang teman SMA, Kak.
0: Bukannya aku besti kamu ya?
1: Oh iya, aku juga besti kakak.
0: Ih, aku jahat. Ternyata aku selama ini cuma menganggap dia, tapi dia tidak menganggap
1: maksudnya
0: aku.
1: Maksudnya tuh semua besti, tapi kan bukan tapikan juga sih sebenarnya. Kan bingung kan nanggapinnya gimana, kakak sih, kayak aku ngerasa bersalah guys di sini.
0: Iya, aku suka ngebuat orang tuh ngerasa jadi bersalah.
1: Kata-kata kafe tuh bikin orang ngerasa bersalah tahu.
0: Tapi emang ini tahu, semakin sering juga Pi kamu nge-cut off orang, makin besar juga resiko ngerasa

0: orang ini yang aktivitas yang sebelumnya kita bareng-bareng tuh jadi gak ada lagi.
1: Tapi kalau menurut aku ya teman pro 2, kalau masalahnya kayak Lutfi itu, aku juga bakalan nge-cut off teman aku sih, karena memang jujur itu sangat tidak, jujur itu sangat tidak ini ya, sangat tidak apa namanya, gak tahu diri sih menurut
0: aku.
1: Karena dia itu berteman tapi manfaatin temannya. Jadi itu emang aduh parah banget.
0: Pokoknya kalau udah Kavega denger ceritanya lagi kesel banget kan.
1: Aku emosi banget. Emosi. Aku juga kayak, makanya Pi, ini pelajaran buat kamu, jadi orang tuh boleh baik tapi baiknya tuh juga yang wajar, yang normal gitu, selayaknya manusia yang biasa-biasa aja.
0: Iya sih Kak, kayaknya aku salah juga sih kemarin ya.
1: Karena kamu tau gak sih, kalau menurut aku kalau kita tuh kadang baik ya, orang tuh malah jadi gampangin kita Pi.
0: Itu jadi, aku jadi belajar sih Kak.
1: Bener, jadi kita gak usah jadi orang baik loh. Gak boleh. Yaudah.
0: Jangan terlalu baik.
1: Bener, yaudah kalau gitu waktunya kita pamit ya teman Pro 2 untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau masih mau lanjut, boleh. Cek-cek kita. Ada kok kita muncul, cari aja Lutfi ya. Yaudah, ini adalah salah satu lagu yang sebelumnya dinyanyiin sama Naura. Tapi akhirnya dinyanyiin ulang sama Barsena. Karena memang kebetulan Barsena juga yang nyiptain lagu ini.
0: Barsena yang nyiptain, aku tahu sih Kak, ini lagu kayaknya dari
1: Pandji. Kedi kiri,
0: iya.
1: Kali kanan, tak searah. Yaudah deh kalau aku Veradino.
0: Aku Lutfi Yahya.
1: Pamit.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir. Terus sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan cerita. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Sang Alkemis, karya Paulo Coelho, adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang mencari harta karun di piramida Mesir. Berdasarkan impian yang ia terima dalam mimpi, novel ini memiliki esensi yang mendalam tentang impian, tujuan hidup, keberanian, dan transformasi pribadi. Salah satu esensi utama dalam novel ini adalah pentingnya mengikuti impian dan tujuan hidup. Santiago adalah seorang gembala yang memiliki impian untuk menemukan harta karun di piramida Mesir. Meskipun banyak orang menyarankan agar ia tetap di tempat dan hidup dengan nyaman sebagai seorang penggembala, Santiago memilih untuk memulai perjalanan yang berbahaya dan penuh resiko untuk mengejar mimpinya. Hal ini mengajarkan kita bahwa penting untuk mendengarkan hati dan mempercayai impian kita, bahkan jika itu berarti meninggalkan zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Novel ini juga menyoroti kekuatan dari keberanian dan ketekunan. Santiago menghadapi berbagai rintangan dan ujian selama perjalanan panjangnya. Dia harus mengatasi ketakutan, keraguan, dan godaan untuk terus maju menuju tujuannya. Hal ini mengajarkan kita bahwa untuk mencapai tujuan besar, kita perlu memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan ketekunan, untuk terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Salah satu konsep kunci dalam novel ini adalah ide bahwa alam semesta bekerja bersama kita untuk mewujudkan impian kita jika kita benar-benar menginginkannya. Santiago belajar untuk mengamati tanda-tanda dan petunjuk dari alam sekitarnya yang membantunya mengatasi rintangan dan menemukan jalan menuju tujuannya. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu terbuka terhadap petunjuk dan kesempatan yang muncul di sekitar. Karena bisa jadi mungkin akan membawa kita lebih dekat ke arah impian kita. Sang Alkemis juga menekankan pentingnya pengalaman dan pembelajaran dalam proses mencapai tujuan. Tokoh Santiago bertemu dengan berbagai orang yang memberinya wawasan dan pengetahuan baru. Dan ia juga mengalami peristiwa yang membentuknya sebagai individu. Mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju impian kita adalah tentang pertumbuhan pribadi dan pembelajaran yang mendalam. Novel ini menunjukkan bahwa harta karun sejati bukan selalu benda fisik atau kekayaan materi, tetapi mungkin adalah kesadaran diri dan pemahaman tentang alam semesta. Santiago menemukan bahwa harta karun sejati adalah pemahaman akan koneksi antara dirinya, alam semesta, dan Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati berasal dari kesadaran spiritual dan pemenuhan batin. Dalam esensi buku Sang Alkemis, karya Paulo Coelho, termasuk impian dan tujuan hidup yang menyentuh keberanian dan ketekunan, serta keterbukaan terhadap petunjuk alam semesta, menuntun kita untuk mendapatkan pembelajaran melalui pengalaman dan makna sejati dari harta karun. Novel ini menyajikan pesan-pesan yang menginspirasi dan memotivasi untuk mengejar impian kita dengan tekad dan keyakinan. Demikian esensi buku berjudul Sang Alkemis, karya Paulo Coelho, dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara mengobati.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik. Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

membuat sulit jalan orang lain, sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM, Jazz Music,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya, Bu. Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan belum membuahkan hasil.
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu, Fajar ini lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya nggak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah, Bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran, Bu. Sudah 6 bulan ngelamar kerja sana-sini.

0: tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
1: Iya ya Bu, doain Fajar ya Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya, di waktu yang tepat, dan bisa bahagia ini Bu.
0: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi hari ini Senin 21 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Pro 2 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan juga obrolan terkini serta isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Pro 2 masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama

0: Suara Siar Sulistiat yang bertugas, inilah Pro 2, 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Jazz Music, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan

sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Tanya Ustaz.
4: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
5: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercaya ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tujuh menit di pagi hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin mengetahui bagaimana seorang hamba Allah itu dikatakan sebagai hamba yang baik, hamba yang taat, maka bisa kita lihat bagaimana kemudian dari dirinya itu sendiri. Salah satu hal yang bisa mencirikan orang itu adalah orang yang baik adalah ia senantiasa menjaga kebersihan dan juga keindahan daripada dirinya. Sejatinya, kebersihan di dalam Islam merupakan bagian daripada iman itu sendiri. Sebagaimana di dalam hadis At-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian atau setengah daripada keimanan seorang muslim. Apabila kita sering menemukan orang-orang yang dia tidak menjaga kebersihan dirinya, maka dia pun juga pastinya tidak menjaga kebersihan hatinya. Sebab salah satu ciri seorang muslim itu menjaga kebersihannya, kebersihan hatinya, adalah dia senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya. Dia senantiasa menjaga kebersihan dirinya. Kalau dia adalah hamba yang beriman, maka ketika dia melihat ada satu sampah atau ada hal-hal yang ketika dipandang itu tidaklah baik, maka dia pasti akan menyingkirkannya. Bahkan salah satu bentuk keimanan dari seorang muslim itu adalah menyingkirkan halangan atau menyingkirkan rintangan yang ada di jalan. Maka ketika ada seorang muslim yang ia biasa melihat hal-hal yang kurang bersih dan dia terbiasa dengannya, maka bisa dipastikan keimanannya belumlah tentu baik. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang dia menyukai keindahan, dan Allah adalah maha indah. Bahkan ketika kita hendak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, kita diminta untuk menjaga kebersihan diri kita, baik kebersihan secara fisik kita maupun juga secara ruhaniah kita. Dan lalu kita juga diminta untuk menggunakan pakaian-pakaian terindah kita, pakaian-pakaian terbaik kita. Maka apabila di dalam kehidupan kita, kita senantiasa menjaga kebersihan, kita senantiasa menjaga keindahan kita, maka ini merupakan ciri daripada keimanan seorang muslim. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membangun Islam di atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: deh.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih.

0: Taulah ikam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Taulah ikam.
3: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Teman Produa, waktunya kamu untuk mendengarkan Produa Update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Produa datang dari dunia olahraga, di mana pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta menjadi yang tercepat pada MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg hari Minggu kemarin. Pedro Acosta, teman Produa, menempati peringkat pertama MotoGP Austria 2026 dengan berhasil mencatatkan waktu 42 menit 16,996 detik. Di mana kemenangan ini juga membuat Pedro Acosta mendapatkan 25 poin dan membuat pembalap asal Spanyol ini telah mengumpulkan 234 poin. Lalu naik ke peringkat 4, terbawa 72 poin dari Jorge Martin di peringkat pertama. Beralih ke informasi lainnya, teman Produa, platform media sosial milik Meta, Threads, mulai menggulir fitur pengawasan orang tua pekan ini di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. Meta menyebut fitur pengawasan orang tua ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menyediakan alat yang dapat membantu orang tua dalam mengawasi remaja di seluruh aplikasi besutannya. Melalui fitur pengawasan orang tua di Threads ini, teman Produa, para orang tua dan juga wali di Family Center dapat memantau serta mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh remaja di Threads. Informasi terakhir, teman Produa, industri microdrama China mencatatkan rekor lonjakan spektakuler tahun ini dengan jumlah penggunaannya menembus 800 juta orang dengan nilai mencapai lebih dari 100 miliar yuan atau 264,37 triliun rupiah. Pertumbuhan masif ini tercermin dari volume produksi yang meroket tajam sepanjang 8 bulan pertama 2026, di mana China juga telah tercatat meluncurkan 430.000 judul dalam mikro, maksud kami 430.000 judul drama mikro, atau melonjak 13 kali lipat dibandingkan akumulasi 2025. Teman Produa, demikian Produa Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin.

Sepadan selamat pagi teman berdua. Hai, selamat hari Senin. Barengan sama Suli sama nanti merapat di jam 10 pagi teman berdua. Kita bakal seru-seruan bareng. Dan di luar ini jujur aku ngelihatnya sih kabut ya, tapi bukan kabut yang asem gitu. Apa ini gara-gara jendela ya teman berdua? Update juga dong, kamu hari ini aktivitasnya bakalan gimana? Bakalan banyak di outdoor kah? Atau kamu tim yang emang hari ini bakal seharian di dalam ruangan teman berdua? Boleh gabungan sama Sulis juga nanti di jam 7 kita bakal seru-seruan. Ada DJ-DJ-nya Produa RR sama Rinda juga teman Produa. Dan kita sneak peek dulu untuk apa yang bakal kita bahas pagi hari ini. Salah satunya ini ada yang masih nyangkut sama karhutla atau kebakaran hutan dan lahan teman Produa, yang juga makin sempat kemarin tuh parah ya di tanggal 19 September teman Produa, tepatnya di Kalimantan Tengah. Terus ada satu seniman yang ini juga bikin campaign untuk hewan-hewan yang juga udah mati teman berdua. Terus ada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang juga udah nyiapin anggaran besar banget untuk beasiswa. Terus ada kabar terbaru juga, katanya teman berdua Indonesia bakalan bikin bensin sendiri dari batu bara. Nah itu tadi ada sneak peeknya ya. So kalau misalkan kamu kepo, emang beneran detailnya gimana Sulis? Nanti kita lanjut lagi. Kita teman dulu bareng sama yang satu ini, adalah Lady Gaga dan juga Doechii dengan singlenya Runaway.

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Apa kabar deng sana?
2: Kumaha, dama.
3: Piye kabare?
2: Agak kerebah.
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Jujur sih aku masih sedih banget ya teman berdua. Karena apa? Karena ini nih banyak banget yang juga share di media sosial teman berdua. Langit di Sebangau, di Paduran Sebangau, Kalimantan Tengah ya. Ini bahkan tanggal 19 kemarin teman berdua sempat warnanya tuh merah orange pekat. Bener-bener kayak itu. Ih, aku gak tahu ya teman berdua ngedeskripsi ini nih. Even lebih lebih orange daripada senja, tau gak sih kalau warna senja kan orange-orange kayak gitu, golden hour. Nah ini ada merah-merahnya, ada warna jingganya gitu loh teman berdua. Dan pastinya ini tuh bukan senja, tapi kondisi siang hari teman berdua, ya Allah. Bahkan abu bakaran atau abu hasil dari kebakaran itu juga masih rutin atau masih terus masuk ya teman berdua. Sampai teman-teman kita yang ada di sana itu benar-benar yang kayak ditutup, pokoknya semua ventilasi juga harus ditutup supaya nggak terganggu semua teman berdua. Dan dari info yang juga udah aku baca ya, sekitar jam 14.38 ini nih, dimana jadi titik langitnya tuh jadi merah ke orange kemerahan. Terus situasinya ini juga disebut bahkan sempet kayak ngebikin warga sekitar juga panik. Jadinya kayak pada masuk ke rumah semua teman berdua. Ya gimana gak panik kalau kayak gitu sih. Aku udah yang kayak, ih ini Silent Hill apa gimana sih? Even worse than Silent Hill gak sih teman berdua? Tapi menurut aku mudah-mudahan lah ya. Ini harapan terbesar aku, karena di Samarinda juga kemarin sempat hujan di Lebakung. Terus di perairan Sungai Mahakam juga udah mulai hujan gitu kan ya, meskipun belum sederas itu. Tapi aku harap nanti di Kalimantan Tengah, di tempat-tempat yang juga sekarang lagi ada kebakaran hutan dan lahan, itu cepetan mulai membaik ya. Jadi cepet hujan, terus cepet padam semua. As we know, tanah-tanah di Kalimantan itu tuh banyakan gambut, jadi kan agak susah banget untuk dipadamin teman-teman berdua.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pradua!
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

8 per 2 buat kamu yang sekarang jam segini udah di jalan, udah mau berangkat kerja, takut telat gitu kan ya. Atau kamu juga udah diantar sama mamah kamu di jalan gitu kan ya. 8 per 2 gara-gara pagi-pagi udah daripada gedebak-gedebuk, udah berangkatnya lebih pagi aja gitu kan ya. Tapi hari ini tuh emang berasa banget ya, setiap hari ini tuh pokoknya gedebak-gedebukannya tuh ada banget gitu. Tetap semangat teman berdua, meskipun juga harus gedebukan hari ini, tapi yang pasti as long as kamu coba buat happy, buat mindfulness, bukan dong ya. Anyway, teman berdua, ini ada satu hal yang juga menarik dilakuin barengan sama salah satu antropolog ya, namanya Amanda Stronza, teman berdua, yang juga ini ngebikin rangkaian penghormatan berupa susunan bunga untuk hewan-hewan yang ditemukan mati di jalan, di jalur pendakian sampai halaman rumah ya. Jadi dia tuh kasih bunga-bunga. Jadi kalau misalkan nih ada hewan yang mati di halaman rumah dia atau di jalan gitu kan ya, dia bakal nyusun itu jadi something yang artsy gitulah teman berdua. Terus dikasih bunga-bunga baru dia difoto gitu loh. Dan ini tuh terinspirasi dari buku Apologia karya naturalis Barry Lopez, yang karya ini sih teman berdua jadi cara Stronza buat menghargai kehidupan yang mungkin kelewat atau terlewatkan tanpa disadari, sekaligus ngajak kita semua buat ya pause sedikit lah ya, atau kayak berhenti bentar lah untuk ngelihat setiap hewan ini sebagai makhluk yang punya kehidupan sendiri gitu. Tapi jujur sih ini kalau misalkan kamu lihat foto-fotonya teman berdua, artsy banget sumpah. Bahkan kayak cuman burung aja teman berdua itu kayak dikelilingin sama batu, terus dikasih bunga-bunga warna biru, putih, dan bunganya tuh bunga-bunga daisy gitu loh, lucu banget sumpah. Meskipun ya gak lucu buat si hewan yang udah mati itu tadi teman berdua, tapi artsy banget sumpah deh.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Kita lanjut lagi ke informasi lainnya, teman Perdua. Ini ada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang juga udah nyiapin anggaran sebesar 100 miliar untuk beasiswa S2 dan juga S3 di luar negeri. Dan ini juga udah resmi diterapkan atau dituangkan dalam peraturan gubernur nomor 20 tahun 2026 ya. Di mana program ini, teman Perdua, tujuannya sih pastinya buat warga Jakarta yang lagi nempuh gelar master dan juga doktoral, terutama siswa yang kuat secara akademis dari keluarga berpendapatan rendah gitu loh. Dan ini pendaftarannya dirancang dibukanya di September 2027, which is tahun depan, dengan target awal 50-75 penerima, termasuk siswa-siswa yang lagi menempuh studi di beberapa universitas terkenal di dunia, teman Perdua. Beasiswa ini juga diharapkan bisa nanggung biaya kuliah, biaya hidup, buku asuransi, biaya visa, bahkan biaya penelitian dan juga publikasi jurnal. Kalimantan when ya? Ada Zain Malik dengan singlenya Dari You Are, temenin kamu, teman Perdua yang sekarang lagi OTW ke sekolah.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
5: Dan, jogging yuk.
4: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
5: Oh ya udah.
4: Terus mau kemana?
5: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
4: Enggak lah, aku mau main game aja.
5: Oke deh.
6: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama DJ-DJ-nya Pro2 RD sama Rinda, teman Pro2. Ini ada kabar dari Presiden Indonesia yang juga udah ngungkap ya rencana Indonesia buat memproduksi bensin dari batu bara sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Dan pemerintah, teman Pro2, ini sebelumnya udah mendorong pemanfaatan batu bara jadi bahan bakar. Terus sekarang pengembangannya ini diarahkan buat menghasilkan bensin. Nah, rencana ini jadi bagian dari strategi pemerintah buat ya ningkatin kemandirian energi lah ya, dan juga ngurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dari luar negeri. As we know, sekarang kayaknya bahan bakar kita, teman Pro2, lagi mahal banget ya. Aku ini loh, apa sih namanya, motor aku downgrade, teman Pro2. Dari yang awalnya yang ya yang premium-premium itu, sekarang jadi yang kembali ke yang dulu aja deh. Soalnya apa? Nggak kuat, harganya mahal banget. Anyways, teman Pro2, abis ini aku bakal ngajakin kamu buat gabungan ya, pastinya buat ramein juga sepadanya. Hari ini aku bakal ditemenin barengan sama DJ-nya Pro2 RD sama Rinda, ngebahas soal gimana jadinya kalau netizen Indo itu udah turun tangan. Bumi gonjang-ganjing kayaknya, teman Pro2. Ya udah, kita ketemu dulu barengan sama yang saat ini sebelum aku lanjut lagi ya.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Cepat dong.
1: Iya, sabar dong. Memang ini Isa, Isa.
2: Aduh, selamat masih pagi.
1: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Huha.
1: Hari ini jujur ya, kalau dari sini sih udah lumayan enakan nih teman berdua cuacanya. Tapi ternyata tadi Isa dari luar masih ngerasa ada kabutnya ya.
2: Iya, masih kerasa asapnya gitu. Aku aja kaget karena kemarin kan udah cerah. Mm-mm. Udah nongol nih sinar matahari gitu. Alhamdulillah. Tapi tadi pas keluar rumah baru banget tuh langsung kayak kecium asap. Aku tanya, "Ibu bakar sesuatu kah?" Aku bilang gitu. Enggak, emang dari tadi bau asap katanya.
1: Eh tapi emang ini sih teman berdua, mungkin di beberapa tempat masih ada berasa yang namanya karhutlanya ya, asap-asapnya. Dan ih, kemarin yang lagi parah-parahnya itu di Samarinda yang naiknya sampai 300 itu.
2: Iya, iya.
1: Aku kayak kemana-mana pakai masker aja, bau sama, asapnya nembus
2: sama
1: loh,
2: aku
1: sumpah.
2: Sampai double masker.
1: Wah, kamu bisa nafas ya?
2: Gak bisa, jujur. Karena kayak kan mau menghirup udara segar, tapi di luar kan asap semua. Jadi kayak kesiksa banget sumpah.
1: Tapi jujur, kalau masker tembus kan artinya itu udaranya udah gak baik-baik aja.
2: Iya.
1: Banget-banget teman berdua.
2: Sampai
1: jujur deh sedih.
2: Aku lega banget pas nyampe di kelas, kayak inilah saatnya menghirup udara segar.
1: Tapi ternyata kelasnya banyak ventilasinya, terus masuk udaranya. Ya,
2: sama aja dong bong.
1: Teman berdua, pagi hari ini kita bakal ngebahas soal the power of netizen Indonesia. Iya. Jujur sih aku sebagai netizen Indonesia, aku yang golongannya yang baik dan budiman ya, dan berbudi pekerti luhur.
2: Ternyata ada juga ya. Tapi kalau aku sih, tapi kalau kakak suka nggak nimbrung-nimbrung di komen gitu?
1: Ih, enggak.
2: Oh, enggak sih.
1: Kan aku bilang, udah bilang aku anaknya yang
2: introvert.
1: Bukan, berbudi pekerti luhur.
2: Oh iya.
1: Jaim, nah gitu. Emang kamu sering join gitu ya?
2: Iya, aku suka baca-baca komen.
1: Iya, kalau baca iya, kalau nimbrung komen enggak.
2: Kadang aku ikut komen kalau kayak, "Ih, udah lucu banget tuh," aku pasti ikut komen.
1: Contoh.
2: Contohnya kayak misalnya itu waktu itu ada konten K-pop. Nah, dia kan si Taeyang NCT udah umur 30. Abis itu dia katanya mau ngedance sampai umur 60 tuh. Dance-nya NCT kan energik banget. Nah, itu tuh tiba-tiba ada yang komen katanya mereka mau dance sampai umur 60 kayak begini. Nanti di panggung keceklekan gimana ya gitu. Terus kayak itu tuh menurut aku lucu waktu itu karena timingnya tuh kayak kok bisa sih orang komen sampai kayak begini gitu.
1: Terus
2: jadi kayak aku komen, aku kan lagi makan. Aku baca itu tuh keselak, terus aku balas, "Kak, aku lagi makan terus baca ini jadi keselak," gitu.
1: Terus enggak ada yang heran kan?
2: Enggak, ada kok yang balas sama Kak gitu kayak. Tapi emang menurutku ya, fandom K-pop tuh kayak apa ya? Kayak ngikut aja gitu loh, nyambung aja gitu.
1: Tapi ya teman berdua, kayak enggak cuman fandom K-pop doang. Netizen Indonesia itu tuh kayak mau berbeda suku, budaya, adat, tempat tinggal,
2: ngikut aja,
1: pilihan, status dan lain sebagainya. Itu kalau udah ketemu jokes, jokesnya relate banget lagi.
2: Iya,
1: dan
2: iya,
1: sekarang tuh standar jokes itu ditentukan sama screen time.
2: Benar.
1: Jadi bukan lagi ini teman berdua, apa sih namanya, ujian hidup tapi ujian screen time. Makin banyak tahu berarti makin lama tuh, kayak chronically online banget lah ya. Tapi kalau kamu sendiri gimana teman berdua? Tim yang emang suka komen-komen kah, atau kamu tim yang ya jadi pengamat dari jauh aja lah ya, daripada aku
2: kayak
1: ini?
2: Kayak siapa ya pengamat dari jauh?
1: Kayak aku.
2: Oh iya.
1: Tapi jujur aku selalu ketawa sih kalau misalkan ngelihat komennya orang TikTok, kayak enggak teman berdua kok bisa ya ada orang-orang seasbun itu.
2: Iya kan, kayak tiba-tiba pakai jaketnya, "Kak, kita ke dokter."
1: Iya. Atau kayak sekarang yang lagi rame tuh kayak yang lucun.
2: Oh
1: lucu,
2: iya.
1: Lucu N petik atas T. Jadi artinya enggak lucu. Terus yang paling benci banget, iya lagi, yang paling benci aku ini. Kayak misalkan ada orang yang ya biasalah, ada orang tuh yang nyanyi tapi suaranya kurang endul gitu ya.
2: Terus iya, di komen gini,
1: "Kak, coba duduk terus. Kak, coba berdiri. Kak, kurang, kayaknya kurang lega nafasnya kalau nyanyinya sambil duduk. Coba berdiri terus pergi."
2: Keluar.
1: Atau enggak kayak gini, "Eh, jangan gitu." Atau enggak kayak yang gini, "Eh, tapi enggak bagus loh."
2: Iya, benar. Paling sering itu sih, "Eh, tapi enggak bagus loh."
1: Iya, males banget enggak sih sama netizen Indo. Kamu boleh sharing juga dong teman berdua, tim yang selalu aktif untuk komen-komen, atau kamu masih sebel sama komenan atau jokes-jokes lucu dari orang-orang, boleh gabungan di mana?
2: Di 081-258-487-885.
1: Via WhatsApp ya teman berdua, dan juga boleh ke Instagram di antara Berdua sama Rinda, ataupun boleh ke RRI Digital. So make sure kamu stay tune barengan sama kami berdua. Kita ketemu dulu sama yang satu ini.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang komenan Indo yang ini tuh menurut aku unik.
1: Contoh?
0: Contoh, ganti kimpul. Kenapa tiba-tiba ada ganti kimpul? Aku awalnya bingung, apa sih ganti kimpul gitu.
1: Tapi jujur ya, bahkan ibu kimpul aja.
0: Ibu kimpul?
1: Tahu kan ibu black sheep yang from, apa namanya, duta besar kimpul.
0: Kimpul, iya.
1: Itu awalnya gak yang kayak... Oh kayaknya dari situ deh malah awalnya.
0: Apa?
1: Jadi ceritanya ibu black sheep ini tuh emang mau memperkenalkan umbi-umbian yang ada di Indonesia tuh bagaimana gitu loh. Salah satunya tuh kayak kimpul. Nah terus hari ini saya bikin mashed potato, tapi karena saya gak punya kentang, saya ganti pakai kimpul. Jadi mashed kimpul. Mungkin dari situlah netizen dari ini situ bilang kayak yang, ih capek banget skripsian, bisa gak sih skripsi diganti sama kimpul?
0: Gak bisa dong, kalau bisa aku juga mau.
1: Iya kalau bisa sih aku dulu juga mau. Tapi diganti kimpul.
0: Kayak begitu-begitu tuh di Indonesia bisa viral, karena kenapa gitu? Soalnya kan kenapa? Apa ya? Kenapa? Karena jokes Indo tuh beda dari orang luar.
1: Kayak kalau misalkan jokes itu dibawa ke luar negeri, kayaknya belum tentu mereka tuh
0: ketawa
1: ya, gitu
0: kan?
1: Ya.
0: Karena kalau diterjemahin kayak apa? Ganti kimpul maksudnya terus kenapa kalau diganti gitu kan?
1: Iya sama kayak biasanya itu ini yang sering banget yang kayak yang tadi yang becusen apa segala macam itu kan itu, kayak yang hah apa
0: kalo
1: sih?
0: Kalau ditranslate ya nggak ngerti kayaknya mereka kalau ditranslate becusen apa nggak masuk di kampusku.
1: Sama yang terakhir tuh tahu ini nggak sih ada satu konten creator namanya tuh aduh Stefan
0: Wongso. Stefan Wongso.
1: Stefan Wongso.
0: Yang kontennya apa?
1: Aduh, yang itu loh teman Prodo dia suka kayak dulu tuh dia suka cover K-pop itu loh.
0: Oh.
1: Bukan kayaknya bukan Stefan Wongso deh, Stefan Wongso yang kayak yang nge-gym itu kan.
0: Iya kayaknya.
1: Ya, bukan berarti siapa gitu. Ada teman Prodo. Jadi dia tuh bilang, jadi ternyata di Kanada itu tuh saking banyaknya danau orang-orang ngasih nama tuh kayak sembarangan.
0: Iya.
1: Kayak yang The Other Lake.
0: Iya.
1: Kayak gitu-gitu kan. Terus muncullah netizen Indonesia. Kamu tahu enggak itu kalau di Indo nama danaunya diganti apa? Lake me like you do. Lake me like you do.
0: Biar ada Inggris-Inggrisnya ya.
1: He, maksud aku kayak aduh, guru bahasa Inggris juga menangis itu capek-capek kita ajarin vocabulary sama grammar yang benar, tiba-tiba dia diganti like me like you do.
0: Love me enggak sih?
1: Iya, really love me. Terus kayak berbagai macam like lainnya lah yang ada di situ, dan kayak ternyata lucu ya buat kita. Cuman itu kayaknya yang punya web atau kayak yang mungkin yang punya website, kalau misalkan kita komen di sana like me like you do, pasti mereka bingung deh.
0: Iya kan, karena kayak kenapa tiba-tiba like me like you do.
1: Iya kayak kamu kenapa sih, siapa sih ini gitu. Sama ini astagfirullahaladzim sumpah.
0: Apa-apa?
1: Jadi di TikTok itu ada yang dia itu TikTokers yang kerjanya tuh cari crawfish itu tuh dia kayak lobster sungai gitu loh. Kecil-kecil.
0: Iya.
1: Nah namanya tuh John atau James gitu.
0: Terus, orang luar berarti?
1: Iya. Tahu nggak sih teman Prodo di situ isinya komennya apa?
0: Apa?
1: Bahasa daerah semua.
0: Oh, bahasa sini? Orang
1: iya,
0: sini?
1: Iya, orang Indo semua.
0: Iya, kadang kan, orang Indo emang suka nimbruk di mana-mana.
1: Ada yang bilang kayak gini, itu namanya apa gitu kan? Tapi pakai bahasa Indonesia teman Prodo.
0: Iya.
1: Terus jawabnya it's crawfish.
0: Oh ini.
1: Terus habis gitu ada lagi yang bilang kayak gini, le. Entok pirang kilo, jino iki, kayak gitu-gitu kan. Terus,
0: lucu banget.
1: Terus abis itu dibalesin, ya I got some pounds today, gitu-gitu. Thank you for asking, gitu-gitulah. Tapi yang paling seru adalah ternyata si Le John tadi itu nge-translate komenan setiap komenan netizen Indo.
0: Iya, karena emang netizen Indo itu kepo. Jadi kayak ikut-ikut aja gitu nimbrung-nimbrung. Kayak gak peduli itu mau konten orang luar, mau konten orang Indonesia sendiri,
1: mau konten manapun pokoknya ikut campurnya kelewatan banget lah pokoknya teman berdua.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Instagram @RRI Pro 2 Samarinda dan Twitter @Pro 2 Samarinda.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Ya pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, oh no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali pendengar sedotan plastik itu. Oh no.
5: Nah ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

0: Teman berdua, kalau ngomongin soal peran netizen Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan
1: kemakmuran
0: hidup kita
1: banget.
0: Menurutku berperan banget. Karena apa? Iya betul. Kalau gak ada mereka kayaknya gak ketawa deh kita ini.
1: Iya lagi berdua. Sepi banget deh kayaknya iya. Dunia.
0: Eh aku bilangnya gak kayak mereka. Padahal kan aku juga netizen Indo. Hashtag maaf ya. Tapi banyak loh ini apa namanya kayak meme-meme yang bikin yang dibikin sama orang Indonesia terus di JJ.
1: Di remix.
0: Ih, itu kayaknya kalau di luar negeri enggak ada JJ.
1: Iya, enggak ada. Enggak ada emang, Kak. Ada yang apa namanya orang konten kreator orang luar kaget. Ngeliat kok JJ. Musik aku di remix jadi gini di Indonesia.
0: Terus bagus.
1: Iya, dia juga ikut menikmati, malah lebih kayak kok enakannya remix katanya. Iya,
0: makanya apalagi gimana jadinya nyanyi Adele ngelihat lagu-lagunya kayak
1: iya lagi.
0: This is my tat.
1: Ih, jadi kayak gitu tuh.
0: Apa?
1: This is Dieng.
0: Iya lagi. This is Dieng.
1: Salah satu lagi itu loh. Some people wadidaw.
0: Iya itu lagi rame banget. Some people wadidaw. But nothing wadidaw.
1: Karena jadi sampai lupa liriknya.
0: Karena iya ya. Aku inget tapi some people wadidaw.
1: Oh iya wadidaw.
0: So I'm just wadidaw. Nah gitu.
1: Iya kan, jadi sampai saking ininya, saking gak nyambungnya sampai lupa liriknya.
0: Iya benar teman berdua. Tapi sebelum kita lanjut lagi ngomongin soal topik kita hari ini teman berdua, kita cek fakta dulu ya.
1: Oke, boleh. Kita lihat dulu.
0: Apakah mereka-mereka ini adalah orang-orang yang suka nimbrung?
1: Benar.
0: Di kolom komentar, atau mereka adalah?
1: Kita lihat jawabannya.
0: Langsung aja deh teman berdua.

0: Hai teman Produa, kenalin aku Yuni. Saat ini aku lagi di kampus dan baru banget keluar kelas ya teman Produa. Terus tiba-tiba aku sempat denger nih kalau mereka ada yang lagi bahas tren. Coba kita melipir sedikit ke mereka. Hai.
1: Hai.
0: Tadi aku sempat ngedengerin kalian ngebahas tren. Boleh gak sih aku tanya-tanya sedikit juga? Tapi sebelum itu, boleh kali perkenalkan diri dulu.
2: Hai teman Produa, aku Molly.
3: Hai, aku Niki.
0: Aku mau nanya nih, kalian udah pernah ngikutin tren apa aja?
2: Aku pernah ikut tren yang ini tau, kalian tau gak sih yang pikiranku? Yang itu lucu banget tau.
3: Aku seringnya kayak nari gitu, nari tradisional atau yang viral-viral banget deh sekarang.
0: Wih, kalau jokes di Indo, jokes apa yang paling kalian suka?
2: Kalau aku sih sukanya jokes yang aku bius ya, itu lucu banget.
3: Aku, kalian tau gak sih yang lambat banget keburu diangkat sabar, itu lucu banget juga tau.
0: Oke, cukup. Makasih banyak ya Kak atas waktunya.
1: Sama-sama Kak.
0: Itu dia pendapat dari mereka ya teman Produa. Mereka lumayan sering ngikutin tren dan juga mulai mengikuti perkembangan zaman dan juga up to date terhadap jokes-jokes di Indo. Yaudah, terima kasih banyak ya teman Produa. Aku kembalikan ke studio.
4: Jujur, aku bius ya, itu beneran lucu sih.
5: Iya, karena
4: kayak aduh.
5: Kok kepikiran aja gitu loh komen begitu.
4: Kan aku udah bilang ya dari awal teman-teman kayak kok bisa ya ada manusia seasbun itu. Kayak dulu-dulu kayaknya kita tuh enggak yeah. terlalu banyak terpapar media sosial, yeah. kita enggak tahu karakter orang. Nah, sekarang kayak ya Allah, sama ini.
5: Bahkan dari komen pun kelihatan.
4: Tahu Kak, ada yang
5: ini lucu. Ketawa dulu sih. Pasti.
4: Ini lucu banget sih teman-teman. Sebenarnya bukan jokes, tapi kayak ke remind terus di otak. Jadi ceritanya ada anak SD bikin penelitian teh dari dibikinnya tuh dari biji alpukat apa daun alpukat gitu.
5: Oh, ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang aku mau nyobain ini kreasi teh yang aku bikin, teh dari biji alpukat. Kita coba sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sendok. Enak. Bener-bener dia kayak enak. Langsung tuh dia kayak mual.
5: Terus maksudnya apa bilang enak?
4: Terus abis itu videonya habis. This is Dieng.
5: Ada lagi.
4: Apa?
5: Dia istrinya lagi masak, suaminya suruh cobain. Enak gak? Enak, aku jual ya. Jangan, katanya.
4: Ada lagi yang gini yang ditanya suaminya. Coba icipin dong, ini udah enak gak? Coba. Gimana? Aneh, enak.
5: Kalau bilang aneh itu kayaknya piring melayang ya.
4: Iya, gak dikasih makan teman Produa. Aduh, hai. Masih lama nih kita bakal ngomongin soal netizen Indo. Kamu boleh gabungan barengan sama kami pastinya sampai nanti merapat di jam 9. Jam 9.
5: Dong.
4: Ntar jam 9 kita lanjut lagi. Kita gawal bebasa kutai itu. Kok Banjar?

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: teman berdua nyadar enggak sih kalau beberapa kalau satu konten yang kita anggap biasa itu tuh bisa viral dan trending gitu di Indonesia.
1: Kayak enggak usah ini deh, enggak usah apa tuh namanya, susah-susah deh teman berdua dulu. Zaman-zaman TikTok itu, bukan TikTok sih, TV-TV deh. Terus ada goyang Bang Jali.
0: Iya lagi.
1: Sumpah itu se-Indonesia Raya Merdeka.
0: Dulu aku bisa. Goyang Jali.
1: Coba praktek dong. Sekarang gue mau lihat banget.
0: Sekarang udah kaku.
1: Ayo dong teman Perdo juga pengen lihat ini.
0: Sama dulu aku suka ngikutin itu loh yang di apa goyang Caesar.
1: Iya iya iya
0: ya, itu. Teret
1: teret. Nah, gitu teman berdua. BTW masih ada waktu buat kamu gabungan barengan sama kami ya. Pastinya make sure dulu kamu via WhatsApp, Instagram ataupun ke RRI Digital teman berdua. Tapi ngomongin soal jokes ya, yang tadi satu orang bikin satu Indonesia ikutan adalah enggak cuma tren tapi
0: apa itu?
1: Makanan.
0: Bener.
1: Minuman. Bener. Semuanya.
0: Waktu itu yang aku tahu sih ini seblak Mamang Rafael.
1: Eh iya lagi itu se-Indonesia Raya Merdeka termasuk aku lagi.
0: Eh, ya. Ini dia.
1: Ya.
0: Ini
1: dia. Tapi enak banget tahu seblak Mamang Rafael itu kayak yang ternyata lebih enak kalau dicocol kayak gitu. Cuman minusnya satu.
0: Apa?
1: Berminyak betul.
0: Oh iya kan disiram minyak.
1: Iya, jadi kayaknya kalau misalkan mau bikin itu mending cabenya tuh dioseng terus kan
0: ditumis
1: tuh,
0: gitu.
1: Iya, kerupuknya itu kan dia udah kayak ada ini kan, apa sih namanya, udah basah. Jadi kamu tinggal tuang aja terus diaduk-aduk. Enak pokoknya. Jadi pengen mengulangi lagi deh teman berdua, kayak lagunya Aliyah Mas Said.